teman-teman produser, buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget untuk langsung bagikan barengan kita di 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @produ2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Enjoy sob ya di hari Senin. Dan kalau aku boleh cerita sedikit ya, jarang banget nih aku untuk siaran Senin pagi gitu kan. Ngelihat keadaan di jalan itu tuh semua yang padat banget, ramai banget, tapi padat dan ramainya tuh happy gitu. Bisa ngelihat orang-orang berangkat sekolah, bisa ngelihat anak-anak yang diantar orang tuanya, ngelihat anak-anak muda yang antusias untuk pergi beraktivitas, terus ngelihat orang-orang yang bisa menikmati pagi, ngopi, olahraga, cari sarapan, jujur itu kayak wah, ini nikmat sih. Karena menurut aku kalau kita menganggap hari Senin adalah musuh kita, itu tuh bakal bad mood ataupun bakal ngebuat kita jadi kayak orang yang malas banget deh ketemu sama hari Senin. Ya hari Senin gak bisa kamu hindarin gitu, kecuali kamu cuti tuh atau mungkin hari Seninnya tanggal merah, hari libur gitu. Ketika kita merasakan ataupun melihat sesuatu kejadian yang kayaknya bikin kita nostalgia, bikin kita speechless kayak wah ini Senin ya, dulu ingat ketika diantar orang tua sekolah, ketika ingat masa-masa semangat pergi sekolah bareng teman-teman, keinget hal-hal nakal yang kalau hari Senin tuh selalu telat misalnya, lupa bawa topi, lupa bawa dasi, atau bahkan lupa pakai ikat pinggang, sering banget sih. Itu pengalaman buruk ya sebenarnya, nggak untuk ditiru sih. Tapi kalau diingat-ingat, itu jadi momen yang bisa bikin kita ketawa ke TV sendiri. Kenapa ketawa ke TV sendiri? Momen itu tuh nggak bisa diulang gitu. Dan ketika kita sudah beranjak dewasa, umur yang udah nggak sekolah lagi, pengen tuh, pengen rasa kembali ke masa-masa itu. Apalagi tadi Bang Teni kan gabung tuh nganter anak sekolah katanya. Wah ini seru sih. Memang kalau di SMP ada beberapa mungkin ya, mungkin kamu juga boleh cerita pengalaman kamu ketika, aku waktu di bangku SMP tuh agak sedikit wah malu ah diantar orang tua, pengennya belajar mandiri kayak yang apa-apa aku bisa sendiri, jalan kaki, naik sepeda, ataupun numpang temen. Dan ketika masa SMP udah lewat, udah sampai masa kuliah, itu ngerasa kayak kapannya bisa diantar, atau sekarang nih kayak kapannya bisa diantar orang tua. Momen-momen itu gue gak bakal bisa diulang gitu. Dan buat kamu yang merasakan hal-hal itu, buat anak-anak yang sekarang diantar orang tuanya ya, buat teman-teman yang masih punya hubungan yang dekat banget sama orang tua, yang masih bisa bercanda, masih bisa ketawa-ketawa bareng, masih bisa menikmati momen ketika diantar sekolah, dijemput sekolah, wih, itu jadi ngebuat orang yang gak punya waktu bareng keluarga jadi iri loh. Atau yang mungkin dianterin bekal makan di jam-jam 9 pagi, jam-jam 8, kita udah sekolah, nanti ada guru yang nyamperin, ini titipan dari ibunya, ini titipan dari ayahnya gitu tuh. Atau mungkin yang gak sempat beli makan pagi karena ibunya harus kerja, ayahnya harus kerja, dititipin duit, biasanya kayak gitu tuh. Itu seru sih teman-teman berdua. Dan kalau diingat-ingat tuh ngebuat kita kayak oh iya ya, ternyata dulu kayak gini ya. Lucu, lucu, lucu, lucu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, yang pengen cerita tentang nostalgia di masa-masa sekolah dulu yang seru banget, yang fun banget, boleh banget untuk langsung bergabung di 08 1157 010 18, atau bisa DM Instagram kita di @produ2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bakal kembali lagi untuk nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 10 pagi nanti.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Hai teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: cepat.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dengan kalah lagi teman bro dua, band yang akhir-akhir ini kayaknya bakal melesat deh ya. Ada beberapa statement, mungkin tergantung selera musik sih. Kalau dari aku ya, orang bebas-bebas aja sih untuk berpendapat, tapi bukan porsinya kita untuk menjudge karya orang. Belum tentu kita bisa bikin seperti Biru Baru. Dan tetap semangat buat yang suka sama Biru Baru, jangan dengerin omongan orang. Misalnya kamu sebagai fans Biru Baru dikata-katain, udah bodo amat, cuek aja gitu. Karena menurut aku pribadi yang suka dengan musik-musik baru ditambah dengan personilnya duo yang keren banget, ada Talita juga, itu jadi idola favorit aku ya. Idola favorit aku di 2025 aku dengerin pertama Biru Baru toh. Seru Biru Baru. Tapi kita lanjut ngobrol seputar nostalgia masa-masa sekolah dulu ya. Kalau makanan nih, aku tuh bukan tipikal orang yang suka bekal makan, dan ketika disiapin dari rumah aku selalu kadang ketinggalan di meja ruang tamu. Terus kemudian bukan orang yang ya udah nanti mama antar ya, nanti bapak antar ya. Karena aku tuh kayak udah berusaha untuk keluar dari zona nyaman, padahal belum kayak ya gejolak-gejolak anak-anak muda gitu kan. Lebih proper kayak ya udah ini dijajan nih ya, nanti beli makan ini. Lebih kayaknya enak itu deh daripada kita dianterin bekal. Biar enggak ngerepotin orang tua juga sih. Kalau dari aku ya, enggak tahu dari teman-teman Pro 2 mungkin ada yang lebih suka dianterin makanan terus plus duit jajan. Tapi ada satu kejadian yang menurut aku lucu. Kalau sekarang enggak tahu ya masih ada jual LKS atau enggak. Ini sebenarnya bukan untuk ditiru. Dulu aku tuh selalu naikin budget markup budget LKS lah gitu. Misal harga LKS-nya 15.000, aku bilang 20.000 tuh. Jadi kan dikasih misal duit jajan 5.000 ditambah suruh beli LKS 20.000, berarti yang aku bawa 25.000 tuh. Kurangin 15 untuk beli LKS, jajan aku jadi nambah gitu. Itu termasuk ini enggak sih ya? Tapi kan uangnya ditabung juga biar enggak minta-minta terus. Tipikal orang yang dikasih jatah mingguan, bukan mingguan juga sih. Aku kalau ada duit jajan di meja depan TV ya udah berarti ada duit jajan. Tapi kalau enggak ada enggak pernah minta tuh teman Pro 2. Kalau kamu tipikal orang yang dikasih duit jajan per minggu, per bulan atau per hari nih?

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah, gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Reh? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Reh. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Reh.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Reh? Aduh.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Oke, morning people, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Jadi di Toserba kali ini kita kedatangan dari teman-teman seniman nih, katanya suka gambar. Tadi kita udah sempat ngobrol sedikit di off air sebelum kita mulai Toserba kali ini. Kita bakal ngobrol seputar ruang tumbuh anak muda melalui proses art study. Jadi seperti apa keseruannya? Jadi buat kawan-kawan bisa juga menyaksikan tayangan kita di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Gabung lewat WhatsApp boleh untuk di nomornya 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Satu jam ke depan kita bakal ngobrol intens, bakal dengerin cerita dari teman-teman. Udah ada Mara dan juga Dustin nih. Kita sapa-sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Ya, asik nih ya. Aku yang awalnya pagi siaran tuh kan ngantuk ya, karena hidupnya kelalawar gitu kan. Tapi ketika ada teman-teman, oh asik nih ada teman ngobrol gitu.
2: Pas banget lah.
0: Kalau Dustin asli mana Dustin?
2: Aku asli Sanggau tapi tetap di Pontianak karena kuliah.
0: Oke, kalau Mara?
3: Aku aslinya dari Singkawang.
0: Singkawang.
3: Tapi sudah ya sekitar 8 tahunan ya di sini.
0: 8 tahun. Kalau Dustin berapa tahun Dustin?
2: Mungkin 5 tahun.
0: 5 tahun. Udah jadi warga lokal Kota Pontianak berarti ini ya.
2: Udah ngomong pakai budak.
0: Eh, kalau di Dasin daerah mana sih?
2: Sanggaunya di kotanya.
0: Sanggau di kota. Di mananya tuh? Di Bunut,
2: di Bunut.
0: Wih, di Bunut. Terus kalau ini di kotanya juga masih Singkawang.
3: Iya, masih.
0: Oke. Jadi kita ada Biak Singkawang dan juga Sidak Sanggau yang temenin aku ngobrol di pagi hari ini. Ada Mara dan juga Dustin nih. Udah lama tinggal di Pontianak, terus ya bisa dibilang netap ya di Kota Pontianak. Jadi warlok-warlok sini.
2: Ya bisa sih.
0: Tapi dibilang, sebelum kita bahas ke tentang program kalian, kan kita sempat ngobrol tadi. Kalian memang suka gambar atau memang ya udah karena ada komunitas join aja gitu?
3: Iya, berangkatnya bikin komunitas kan ya karena hobi ya, sama hobi suka gitu. Terus akhirnya bertemu di komunitas. Tapi aku baru belakangan juga sih, maksudnya ketemu di komunitas di sini Imagi Rupa ya.
0: Okay.
3: Aku baru belakangan karena pernah ikut satu forum pameran gitu sama Dustin. Nah, yang digarain itu Imagi. Nah, setelah itu barulah sering intens gitu ya kita main-main.
0: Wih, kalau untuk ngegambar emang dari kecil berarti?
2: Iya, dari kecil.
0: Ini lukisnya lukis kanvas atau gimana nih?
2: Mungkin berangkatnya beda-beda ya. Kalau aku memang sukanya sketching-sketching di buku tulis. Cuma sekarang beralih ke digital kan.
0: Okay. Nah,
2: mungkin punya Kak Mara juga gimana tuh Kak?
3: Iya, aku berangkatnya dari kertas. Tentu kan waktu kecil kan kita tidak main digital ya. Nah, makin kesini ya mainnya makin digital gitu. Terus karena lebih lelah ngadepin yang digital, biasanya juga beralih ke krayon gitu-gitu lah.
0: Oh, medianya. Oke. Tapi sulit nggak untuk kalian yang emang dasar menggambarnya ya memang senatural itu, tiba-tiba langsung ke era digital yang kencang banget sampai sekarang, untuk adaptasinya sulit nggak sih? Kalau Mara sulit nggak?
3: Aku nggak sih. Kalau untuk karena kan sebenarnya digital di sini kan bukan AI ya.
0: Okay.
3: Jadi digital di sini cuma peralihan kertas media. Jadi iya kan, jadi layar gitu. Terus sisanya kan secara gambar juga manual, ngewarnainnya juga tetap diarsir gitu-gitu. Jadi enggak terlalu sulit.
0: Iya. Kalau Destin sama?
2: Sama sih, karena kan kita terbiasanya udah di tangan di kertas kita kan. Pas kita kebawa ke medium layar digital itu rasanya udah nyaman aja gitu.
0: Udah karena terbiasa. Gitu ya. Eh, tapi aku pengen nanya, kalian bisa disebut seniman lukis enggak sih berarti?
2: Apa ya mungkin ya, seniman digital mungkin.
0: Seniman jirit
3: ya, ilustrator mungkin ya.
0: Ilustrator,
3: gitu. Karena kesannya ini gak sih, kalau dibilang seniman tuh kayak emang seniman tuh harus bagaimana ya biar bisa dibilang seniman.
2: Bingung juga sepertinya.
0: Tapi kalian kan pasti otomatis punya karya gitu kan.
3: Iya.
0: Ya kalau menurut aku, siapapun yang punya karya itu bisa dibilang seniman.
2: Okay.
0: Gitu sih. Keren sih aku bisa ngobrol sama seniman. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mara dan juga Dustin, boleh tuh untuk langsung mampir ke live chat kita di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Kalau kegiatan sekarang apa sih kalau Dustin?
2: Kalau aku sekarang kerja ya, ada di sebuah lembaga gitu. Dan memang sambil jadi pekerja lepas juga kan. Nah, ada dapat-dapat project buat desain grafis gitu sih. Memang seneng ada gambar, mendesain, itu udah jadi keseharian.
0: Wih, keren-keren. Kalau Marah?
3: Aku sebulanan ini milih untuk jadi freelance, ngambil job-job sama bikin cover ilustrasi, kebanyakan dari lembaga-lembaga yang bicarain soal isu-isu sosial gitu. Nah, jadi aku mentransfer isu-isu yang kompleks itu jadi ilustrasi yang ya jadi lebih menarik aja gitu, sebenarnya mencoba begitu.
0: Wih, berawal dari karyawan korporat jadi sekarang freelance ya. Atau karena aku, lebih gede di freelance?
3: Aku sebelumnya di NGO ya backgroundnya.
0: Oke, okay, NGO.
3: Nah, makanya jadi jaringannya tuh ya jaringan lembaga-lembaga sosial juga. Okay. Kan. Jadi dapat proyekan gambarnya dari lembaga-lembaga sosial juga.
0: Oke, okay, asik nih. Nanti kita bakal cerita lebih panjang di segmen kedua. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ngobrol sama Mara dan juga Dustin nih. Dan mereka sempat juga cerita tentang proses studi mereka nih. Gimana sih cerita proses studinya, katanya sampai berangkat ke Kapuas Hulu ya?
1: Ya, betul-betul.
0: Siapa yang pengen cerita nih, satu-satu deh?
1: Siapa nih?
0: Aku dulu nih.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya kita itu ada 12 ya, tapi nggak semua berangkat gitu. Ada 13 totalnya, tapi nggak semua berangkat. Ada 2 orang yang nggak berangkat ke Kapuas Hulu. Kita di sana belajar istilahnya hidup dan mengobservasi masyarakat yang ada di sana gitu. Belajar tentang banyak hal, pengetahuan dari masyarakat lokal gitu. Nah, di sana kita selama 4 hari itu ke Kapuas Hulu. Kita menginap di dusun Lokrugun. Habis itu ada berguncung juga ke dusun Bukung dan juga dusun Sungai Utik gitu. Jadi memang selama 4 hari itu kita tinggal bareng gitu sama masyarakat Dayak di sana. Kita tinggal serumah di rumah betangnya, kita makan bareng keluarga-keluarga di sana. Jadi memang prosesnya sangat-sangat hangat dan memang sangat-sangat kayak membebaskan kita juga dalam mengulik-mengulik apa yang pengen kita angkat nanti. Itu sih kalau awalannya.
0: Yeah. Awalnya kalau Mara sama juga berarti berangkat juga berdua.
2: Iya, berangkatnya kita bareng-bareng. Terus aku juga baru tahu gitu sejak hari pertama, kan 4 hari ya kita. 4 hari. Iya, sejak hari pertama tuh kita udah diangkat jadi anak sebenarnya. Karena iya, karena kan waktu pas di hari pertama kita langsung dibagi per bilik ya, kan di rumah panjang per bilik kan tinggalnya. Nah, jadi per bilik dan tiap bilik tuh orang ibu-ibu dan bapaknya tuh dipanggil mama sama bapak gitu. Nah, aku kira itu hanya sapaan akrab ya. Nah, ternyata ya memang mereka tuh udah nganggap ini anak-anak yang diangkat gitu. Nah, itu sih manisnya di perjalanan.
1: Kita lagi mau jam makan nih itu kan. Masih kita dicari anaknya di mana.
2: Iya, benar. Iya, itu terasanya begitu ya.
1: Gitu.
2: Dicari dan mereka enggak mau makan kalau semuanya belum kumpul gitu. Dan itu tuh kayak di rumah masing-masing. Aku tidak tahu apa yang terjadi di bilik Dustin, tapi di bilikku begitu. Nah, ternyata pas kita ngumpul cerita-cerita, oh ternyata bareng sama-sama begitu diperlakukan anak banget gitu.
0: Culture shock enggak sih?
1: Bisa dibilang culture, tapi lebih kayak hangat gitu. Kayak belum pernah mengalami kayak gini gitu.
2: Iya. Iya, kaget karena pertama makanannya. Tapi enak gitu karena kita ngikutnya tuh dari hari pertama tuh udah mulai ikut mancing, ikut ngambil pangan di hutan gitu-gitulah, terus masak bareng gitu-gitu. Kagetnya tuh karena semua serba segar dan simple sekali tapi enak sekali gitu rasa-rasanya.
0: Oke, karena belum pernah ketemu sama makanan-makanan ini gitu.
2: Iya, benar.
0: Ya. Seru sih, seru dan bisa jadi apa ya, pengalaman yang setelah ngikut prosesnya pengen ngulang lagi pasti kan?
2: Pingin.
0: Tapi berarti semuanya welcome tuh dengan kalian datang.
2: Iya.
1: Welcome banget, pokoknya welcome banget.
0: Oke. Okay.
2: Sampai ada upacaranya kan di awal. Jadi tuh disambut pakai upacara. Ya itu culture shock juga sih. Karena datang-datang kan udah disambut pakai upacara, terus beneran yang kayak nyembeli ayam gitu-gitu. Terus wow. aku kira kita akan tinggal saja, ternyata kita emang diadain perhelatannya untuk menyambut gitu.
0: Oke. Nah, proses kalian di sana kan study nih, belajar. Yang kalian pelajari tentang pola kehidupannya kah, atau memang ada spot-spot yang pengen kalian gambar atau lukis atau gimana nih?
1: Sebetulnya itu berangkat lagi dari programnya sih, karena kan pengen ngelihat gimana apa ya, pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat di sana gitu kan. Dan itu juga banyak sekali isu-isu yang memang tidak terlihat atau baru kita sadari gitu, kayak masalah hak perempuan, masalah alam juga gitu kan. Dan untuk kembali ke teman-teman, itu memang beda-beda gitu cara mereka mengobservasi atau juga melukis atau juga menggambar, karena kan medium teman-teman beda-beda ya. Ada yang melukis, ada yang pakai suara, ada yang membuat suara gitu, merekam suara. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalnya di aku kayaknya lebih have fun untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di sana, istilahnya gitu ya, anak-anak muda yang di sana, besok juga bapak-bapak yang di sana, mama di sana. Jadi sifatnya tuh kayak lebih eksploratif gitu loh. Apalagi pas paling serunya tuh mandi sungainya juga. Paling sering itu mandi sungai bareng-bareng gitu kan. Jadi ada ngerasa Hangatnya sih yang pengen dibawa gitu.
0: Hangatnya hangat yang pengen dibawa gitu. Kalau dari Hara sendiri gimana tuh?
2: Iya, kita memang banyak menghabiskan waktu di sungai ya. Kayak pagi sore itu tuh selalu mandi di sungai. Dan itu berjam-jam mandinya gitu. Nah, karena aku backgroundnya tuh adalah ilustrator untuk buku anak ya. Seringnya menggambar untuk buku anak gitu. Nah, jadi sejak awal ngomongin Inaya Kayan, karena penyanggaran Inaya Kayan, Inaya kan artinya perempuan gitu. Terus Kayan ngomongin bicara soal sungai gitu. Jadi aku memang sejak awal udah menargetkan, oke, aku akan menghabiskan waktunya di sungai untuk ngelihat interaksi-interaksi yang terjadi di sungai itu apa. Nah, yang ku tangkap lagi yaitu sebenarnya interaksi anak-anak kecilnya gitu. Gimana dia nganggap sungai itu tuh beneran lebih ke kayak manusia sih sebenarnya. Misal kayak ada area yang mereka tahu nih areanya tidak boleh didatangi misalnya, walaupun itu secara legenda, tapi mereka benar-benar tahu gitu. Oh, ada area yang gak boleh didatangi karena apa. Nah, ya aku tangkap itu sebenarnya pendidikan-pendidikan yang dari orang tua ke anak untuk ngejaga alam gitu kan sebenarnya. Cuman ya tadi sudut pandang anak-anak tuh sangat whimsical gitu gak sih?
0: Oh iya benar.
2: Iya, jadi aku tangkap itu sebenarnya.
0: Kalau untuk pendidikan kayak sekolah, kalau di sana kalian ngeliatnya gimana?
1: Kalau sekolah kayaknya waktu itu lagi libur ya.
2: Lagi libur.
1: Jadi memang jadi anak-anak juga banyak juga di sana, enggak pada sekolah juga.
0: Momennya pas berarti.
2: Iya, momennya pas.
0: Tapi untuk maksudnya yang enggak sekolahnya cuman ada SD, SMP, cuman gimana lengkap tapi sampai SMA.
1: Kalau sekolah kayaknya kami belum ada ngelihat sih, cuma kayaknya agak jauh dari dusunnya gitu.
2: Iya, tapi SD ada yang dekat.
1: Oh, dekat ya?
2: Ya tadi karena aku kumpul sama anak-anak yang usianya SD ya. Jadi SD itu ada, tapi kalau untuk SMP, SMA aku kurang tahu juga di situ.
0: Oke, seru-seru ya karena kebetulan ibu aku juga asli Kapuas Hulu di daerah Jongkongnya gitu kan. Jadi lebih pure kehidupannya sungai semua, dan memang benar-benar sungai itu menjadi kayak hal utama mereka, kayak nelayan, terus kayak yang pakai sampan transportasinya. Bahkan yang punya motor tuh kayak yang lebih mewah orang punya sampan.
1: Iya, betul.
0: Benar
1: ya,
0: kan? Betul. Tapi sempat ini nggak kalau Dustin ikut yang berburu gitu nggak?
1: Wah, kalau sampai berburu sih enggak ya. Paling kayak ke hutan-hutan aja, kayak nyari-nyari sayur. Tapi kalau Kak Mara itu ada yang ikut di sampan ya?
2: Iya, aku ikut nambak ya, nyari ikan. Wah, dan itu hari pertama abis selesai upacara gitu istirahat, terus ikut ikut Bapak Lia ya kemarin. Bapak sama ibu itu ikut, terus balik-balik ikan kita hanyut karena sama perahu-perahunya hanyut.
1: Oke. Terbalik.
2: Iya, karena kita kan enggak pandai ngadepin arus ya. Nah, sedangkan jadi ya kebalik perahunya.
0: Kebalik. Itu pakai kayu atau yang mesin?
2: Ada mesinnya.
1: Ada kayu.
0: Oh, tapi sambil ngayuh juga
2: sambil
0: gitu.
2: Sambil ngayuh
0: ya
2: juga.
0: Kalian yang berangkat 13 orang.
1: Enggak sampai 13, paling kayak 11-an orang.
0: 11-an orang.
2: Ada orang yang
1: enggak ada orang yang enggak datang.
0: Okay. Karena sakit. Ada yang homesick enggak sih, yang aduh kayaknya sehari udah enggak betah deh hidup di kampung gitu.
1: Aku enggak tahu ya kalau ada yang homesick, tapi menurutku di sana tuh jadi sebuah apa ya, kesempatan yang spesial sih. Karena pas di ibarat di kota gitu kan, di Pontianak udah terlalu banyak yang overwhelming gitu loh, kayak HP, kerjaan, lain-lain. Pas di sana tuh kayak rehat gitu kan, karena kan sinyal juga susah. Harus susah gitu kan.
0: Susah banget, susah berarti banget. Sinyal ya.
1: Harus pakai voucher Starlink gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak pas di sana, aduh, meliburkan diri dulu lah dari sosmed, dari apapun itu. Jadi ya begitulah, enaknya tuh gitu.
0: Enaknya karena alam semua,
1: alam
0: gitu
1: semua.
0: Ya. Kalau untuk udara-udaranya sama gak sih sama Pontianak?
2: Beda.
0: Jauh ya.
1: Segar sih. Segar.
0: Seru. Jadi buat teman-teman mungkin yang pernah ngalamin ya, pernah ikut proses apa atau berkunjung ke desa-desa mana yang ada di Kalimantan Barat, boleh juga untuk bergabung barengan kita di pagi hari ini nih. Dan aku pengen tanya sama Dustin dan juga Mara ya. Kalian nih ikut study berarti ngangkat isu sosial tentang kehidupan masyarakat yang ada di kampung, terus kayak penembangan hutan liar oleh oknum-oknum sama isu-isu perempuan gitu ya. Kenapa tertarik ngangkat itu? Kenapa nggak yang bahas ya udahlah bahas di kota-kota aja gitu?
2: Ya kalau ditanya aku pribadi ya sebenarnya ini ya backgroundku memang lama bekerja di isu-isu sosial gitu. Mm-hmm. Tapi yang kutangkap justru teman-teman kemarin tuh titik startnya untuk tahu soal isu-isu kompleks kita yang terjadi di Kalbar tuh beda-beda gitu ya. Ada yang udah lama berkecimpung di situ, ada yang baru gitu. Nah, tapi balik lagi, ini kan art studies ya. Gue kira belajar seni, ternyata enggak.
0: Iya, bahkan aku awal kayak okay, anak-anak datang ke sana ngelihat pemandangan atau ngelihat ya apapun yang bisa dilukis gitu. Aku pikir awalnya kayak gitu.
2: Iya enggak, dia enggak. Iya ternyata enggak gitu. Aku juga pertama kali ikut art studies ya. Nah, dari aku tuh melihat proses teman-teman yang hadir tuh, bahkan tuh ada yang sampai menangis gitu. Terutama waktu di Sungai Utik ya. Ya karena kan di Sungai Utik kan maksudnya lebih yang bercerita kan lebih naratif gitu ya, lebih enak lah nyambung sama kita gitu. Walau waktu yang sempit gitu menceritakan gimana mereka mempertahankan hutan adatnya gitu-gitu. Nah, itu tuh sampai teman-teman tuh sampai ada yang nangis dan sebagainya gitu karena merasa relate gitu. Nah, kupikir kalau bicara kenapa kita tertarik dengan isu ini, sebenarnya sejak awal tuh mungkin beda-beda tiap orang. Tapi ketika kita datang ke sana, dari situlah kita belajar bahwa oh, isu ini tuh enggak sedang terjadi loh, isu pembabatan hutan tuh sedang terjadi loh. Perempuan-perempuan yang jadi kelompok yang paling rentan ketika bicara soal sungai gitu, itu tuh juga real loh, ada, dia nggak hanya di teori gitu.
0: Oke.
2: Gitu-gitu sih. Jadi kupikir bukan kita yang tertarik duluan, tapi dari art studies ini kita belajar hal yang baru yang kemudian membuat karya-karya kita tuh berangkat dari keresahan itu gitu.
0: Secara nggak langsung kayak yaudah nanti kalau bikin karya angkat ceritanya tentang ini, tapi melalui lukis atau desain-desain gitu berarti. Iya,
2: ya berbagai macam media.
0: Berbagai macam gitu. Kalau Dustin lebih suka ngangkat isu apa, Tin?
1: Kalau lebih suka ngangkat isu mungkin itu agak-agak gimana gitu ya jawabnya. Tapi yang pengen aku bawa di karyaku itu adalah hal yang baru aku tahu. Kan tadi banyak belajar soal isu-isu ya. Soal ini sih, bagaimana medium tenun itu di sana itu tuh bahkan bisa menghidupi keluarga gitu. Medium dari kain tenun yang cuma panjangnya hanya beberapa gitu kan, itu bisa menghidupi satu keluarga gitu. Itu hal-hal yang benar-benar kayak aku ngerasa ada pengetahuan lokal yang terus dijaga dari nenek, dari ibu sampai ke anak gitu, dirawat gitu pengetahuan lokalnya lewat tenun itu, dan itu bisa menafkahi rumah betang itu sendiri gitu loh. Itu
2: okay. Rumah-rumahnya
1: itu
2: sepanjang
0: okay, itu. Okay. Tapi ada enggak sih satu hal yang bikin kalian tuh speechless banget kayak oh ternyata ada ya hal ini gitu. Ada enggak sih?
2: Apa ya? Banyak sih kalau dibilang ada.
0: Satu.
2: Iya satu, misal tadi soal tenun. Tenun tuh kan ternyata tidak hanya menenun. Dia tuh prosesnya tuh dari ngambil pewarna-pewarna alam. Ya di Lokerugun tuh kan ngambil dari pewarna alam. Itu tuh ada upacaranya. Mereka tuh harus
0: ada upacaranya.
2: Iya, ada okay. Ritualnya gitu untuk mereka ngambil pewarna-pewarna alam gitu. Nah, maksudnya aku speechlessnya kayak oh ternyata tuh hubungan dengan makhluk hidup yang kayak hutan gitu tuh benar-benar dijaga sebegitunya. Sorry, jatuh. Okay. Sebegitunya. Sama ini sih speechlessku satu lagi bahwa kita tuh kayak ini loh, kayak datang dari kota gitu ya. Dari kota tanda kutip gitu ya, terus datang ke sana terus kayak ya aku banyak belajar soal ternyata tuh art studies tuh tidak hanya mentok kita mencari inspirasi, tapi kita juga harus mikirin bahwa kita tuh tidak mengeksploitasi pengetahuan mereka gitu dengan membawanya ke karya gitu. Hal-hal begitu tuh jadi kita pikirkan ulang ketika ketika tadi kedekatan yang kita bangun kan cukup dalam gitu ya. Terus ada perasaan ini aku mengeksploitasi atau terlalu mengglorifikasi kehidupan di sana nggak sih atau apa, itu tuh jadi pertanyaan yang kita bawa pulang. Dan aku rasa teman-teman juga banyak bertanya hal itu gitu.
0: Iya. Berarti nanti karya-karya kalian bakal tampil di pameran katanya. Apa aja tuh pamerannya? Cuman art kah, lukisan kah, atau ada apa gitu?
1: Ya macam-macam sih, karena kan berangkat dari medium teman-teman kan beda-beda. Tadi ada yang pakai suara, ada yang memang dari foto, ada yang dari tulisan juga. Jadi catatan-catatan atau memang output yang didapatkan dari art studies di Kapuas Hulu tadi itu dipresentasikan secara publik di pameran nanti. Nah, pameran itu nanti bakal di kampung budaya Caping, rumah budaya Caping. Itu yang di Imbon itu nanti berlangsung dari 17 sampai 19 Juli, 3 hari.
0: Tiga hari, semua karya kalian apapun itu yang pernah kalian lakukan prosesnya di sana bakal ditampilkan ke situ gitu. Kalau Mara bikin apa kemarin?
2: Aku digital tapi nanti akan di print di kanvas. Itu yang akan ku tampilkan.
0: Oke, gambar boleh desain sama?
1: Sama juga, dari digital dicetak juga.
0: Wih, asik sih, keren-keren nih. Jadi buat teman-teman kalau emang pengen datang boleh tuh. Dari tanggal berapa tadi Destin?
1: 17 sampai 19.
0: 17 sampai 19, 3 hari loh. Itu bisa jadi hiburan karena ya tinggal di Pontianak jenuh gak sih? Hiburannya cuman ya udah coffee shop
2: lagi.
1: Pas ya, weekend juga kan?
0: Pas weekend, terus ya, mau nonton bioskop juga cuman dua filmnya enggak lengkap. Nah, ini nih jadi salah satu hiburan baru menurut aku yang oke, mungkin nanti aku bakal datang ngajak teman-teman ngelihat kayak wah, ternyata sekeren ini gitu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen yang ketiga. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Bisa nggak ya? Aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan.
2: Lagi mikirkan apa, Yu? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
1: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa enggak ya? Aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan. Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana, Cup?
2: Ya caranya banyak lah, Yu. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, Yu.

0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Balik lagi Temu Pradua barengan sama Krismi dan udah jam 11 lewat 12 menit nih. 11.12 Temu Pradua ya. Waktunya untuk kamu request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu. Langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp-nya kita di 0811-5701-018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

2, aku bacain beberapa request yang masuk nih. Ada April mau minta putarin lagu dari Bruno Mars yang judulnya Talking to the Moon. Baik, ada Fitri mau minta putarin lagu dari Nona yang judulnya Shoot. Lanjut teman Pradua, ada Wulan mau minta putarin lagu dari Justin Bieber yang judulnya One Time. Itu dia teman Pradua, 3 lagu yang udah masuk. Teman Pradua, buat kamu yang pengen request juga lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Chris Me di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Talking to the Moon, Bruno Mars.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lanjut teman berdua, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada Rudy di Tanjung Saleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request Yungkai yang judulnya Blue, katanya makasih. Siap, sama-sama. Nextnya ada Yosi, teman berdua mau minta putarin lagu dari Lisa featuring Rosalia ya, yang judulnya New Woman. Lanjut lagi teman berdua, ada dari 0352 mau minta putarin lagu dari Dua Lipa nih ya, judulnya Levitating. Dan aku juga mau infoin teman perdua bahwa hari ini Senin 13 Juli 2026 azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan pada jam 11.52. Sobat kamu teman perdua, jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Akil yang menemani kamu ya dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore nanti. Buat kamu pastinya untuk tetap stay tune aja teman perdua di Pro 2 Pontianak, pastinya teman terbaik

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan! Matikan!
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini, kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.
2: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny,

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Welcome teman berdua bareng sama Akin teman kamu di Santai Siang kali ini. Dari jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngobrolin seputar olahraga. Di mana teman berdua kita tadi udah dengerin lagunya Pengkhianat Cinta ya, dari Maya dan juga Cinta Laura teman berdua. Jadi buat kamu masih semangat gak di siang hari ini? Dan aku bakal update informasi buat kamu di ruang dengar, di ruang dengarnya kamu teman berdua. Ngobrolin seputar olahraga yang bakal hadir buat kamu. Informasi pertama hadir teman pro 2 dari FIFA yang membuka kemungkinan menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim teman pro 2. Wacana ini disampaikan oleh Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia di tahun 2026 ini. Jadi teman pro 2, dalam wawancaranya di media Swiss Blue Win ini, Infantino menyatakan nih bahwa opsi ini penambahan peserta bakal dibahas lebih lanjut setelah turnamen tahun ini berakhir. Menurutnya, isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA. Infantino juga menilai bahwa Piala Dunia ini harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia, bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan juga Amerika Serikat. Ia juga menegaskan bahwa setiap negara seharusnya memiliki kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar se-dunia ini tahun berdua. Jadi menurutnya juga kualitas tim nasional di berbagai belahan dunia ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan karena ini juga lah memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara kecil yang dinilai dapat mempercepat perkembangan sepak bola global. Teman pro 2, jadi Piala Dunia ini sebelumnya diikuti 32 tim sejak edisi 1998 sampai di tahun 2022. Dan untuk Piala Dunia 2026, ini menjadi edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 48 peserta. Dan Infantino juga menilai format ini telah menunjukkan hasil yang positif. Ia menyebut bahwa persaingan menjadi lebih merata dengan tim dari berbagai konfederasi mampu tampil secara kompetitif. Ia juga menyoroti pencapaian negara-negara Afrika pada turnamen kali ini, yang menurutnya 9 dari 10 wakil Afrika berhasil melaju ke fase gugur, jauh meningkat dibanding edisi sebelumnya. Informasi singkatnya kamu bisa langsung aja simak di laman rri.co.id.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga Sembuh Sendiri, karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

Nah, kita masih nemenin kamu juga di santai siang ini dengan masih ngomongin seputar olahraga. Kita update informasi kamu seputar olahraga tanah air ataupun mancanegara. Dan kalau tadi kita ngomongin Piala Dunia, ngomongin FIFA yang katanya tahun 2030 bakal menambah kuotanya ya. Ya tadi 48 bakal menambah lagi di tahun 2030 ya kan, 4 tahun sekali tuh Mampura 2. Nah, kalau kali ini dari Olimpik di mana tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan di hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Jadi ketiga medali perunggu ini diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda, ada juga Maria Mesita dan juga Rico Prayogi dalam Mampura 2. Linda yang turun di kelas minimum putri yaitu 45-48 kg ini menghadapi petinju Mongolia Sodon Odbidenderia dan kalah poin sebanyak 0,05 nomor 2. Jadi Maria ini di kelas welter ringan putri juga harus mengakui keunggulan petinju asal Uzbekistan nomor 2. Sedangkan untuk Rico Prayogi di kelas penjelajah putra takluk dari petinju Kazakhstan setelah dinyatakan kalah RSI pada ronde kedua dan wasit menghentikan pertarungan demi keselamatan petinju asal Indonesia tersebut. Meskipun 3 wakil udah gugur, nomor 2 Indonesia masih menyisakan 4 wakil lagi di ajang yang dilangsungkan bersamaan dengan kategori U19. Keempat wakil ini akan bertanding di semifinal kejuaraan Asia U19 di hari Senin 13 Juli 2026 atau hari ini. Mereka adalah Anggi Khalik, ada juga Dira Atika, Joshua Tony, dan juga ada Victor Wengkang nomor 2. Semifinal U23 telah usai dengan hasil 3 perunggu bagi kontingen Indonesia. Perjuangan masih berlanjut di kategori U19 dengan harapan medali emas tentunya ya. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek di laman rri.co.id dan di kanalnya Olahraga. Oke, datang nomor 2, thank you banget yang udah dengerin. Dari tadi kita udah ngomongin seputar olahraga, tapi masih ada satu lagi nanti informasi yang bakal hadir di ruang dengar kamu, masih seputar olahraga sampai jam 2 siang di Arena 0 derajat. So tetap stay tune.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kita perlu dua informasi terakhir di ruang dengar kamu di olahraga ya. Waktunya arena olahraga ini ngobrolin seputar olahraga di jam 1 sampai jam 2 setiap harinya di Produ FM tentunya ya. Kita perlu dua informasi berikutnya adalah dari Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil membawa peluang pulang medali perunggu disiplin lead di World Climbing Series Chamonix di Prancis pada hari Senin ini tanggal 22 dini hari ya. Jadi putra yang akrab disapa dengan Serondeng ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bisa melaju ke babak semifinal dan juga final. Ia berhasil mencapai titik 38 plus dan berhak atas medali perunggu setelah berusaha maksimal mengamankan gelar. Pada lead putra, medali emas diraih oleh Alberto Gines Lopez dari Spanyol dengan titik 39 plus tanggal 22. Dan perak ini diraih juga oleh Luka Potokar dari Slovenia dengan titik 38 plus. Potokar mengungguli Serondeng akibat aturan countback. Meski mencapai titik pegangan yang sama, di nomor putri Ani Sandres ini juga dari Amerika Serikat menjadi pemenang dengan titik 52 plus dan perak diraih oleh Alexandra dari Totkova Bulgaria ini nomor 2 dan juga dari perunggunya dari Korea Selatan. Dan pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan konsistensi Serondeng di nomor lead 52. Dengan meraih peringkat 3, poin ini pun semakin meningkat dan ia juga kini menduduki peringkat 3 dunia kategori lead sepanjang tahun 2026 dengan skor 2680. Peringkat pertama diduduki oleh atlet Jepang atau Neo Suzuki dengan skor 3130 dan peringkat kedua itu ditempati oleh Alberto Gines Lopez dengan skor 2910. Adapun Luka Potokar menduduki peringkat 4 dengan skor 2145 dan prestasi ini menjadi modal berharga bagi Indonesia ya untuk terus bersaing di level dunia. Dan mungkin informasi ini menjadi informasi terakhir di ruang dengar kamu untuk olahraga hari ini tahun kedua. Dan jangan khawatir, nanti di jam 2 sampai jam 3 sore aku masih bakal nemenin kamu. Kita bakal ngobrolin seputar dunia tanah air, baik mancanegara maupun Indonesia, teman Produa. Jadi dunia hiburan itu kan banyak banget ya, dan juga seru-seru banget, teman Produa. Tapi aku juga mau ngucapin buat kamu yang mungkin baru pulang sekolah, lagi dengerin radio di jalan, kamu juga bisa dengerin Produa FM lewat aplikasi RRI Digital atau juga di streaming kita di rri.co.id. Informasi seputar berita juga banyak banget di situ, dan kamu pengen update informasi olahraga juga bisa di rri.co.id. Oke, datang pada 2. Aku bakal pamit dulu di arena 0 derajat, tapi jam 2 sampai jam 3 aku bakal masih nemenin kamu ngomongin dunia tanah air. Dunia hiburan lebih tepatnya ya. Ada 2001 kali teman Pro 2 dari Adian Halif yang hadir buat kamu, menemani kamu yang lagi di jalan. Semoga semangat ya di awal tahun 2006-2007 dan selamat masuk kuliah dan juga sekolah di awal ajaran baru ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
1: Ha-ha.
0: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
0: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja, beh. Itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
0: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan. Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
0: Atur.
2: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis. Anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Oke, teman Pro 2, balik lagi namanya kamu. Ada bintang 5 dari TNC dan juga JNC buat kamu, teman Pro 2. And next, aku bakal ngasih info buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Informasi kali ini dari dunia hiburan dari tanah air kali ini ya. Jadi teman Pro 2, kamu pecinta film horor gak tuh? Kalau kamu pecinta film horor, kamu harus simak informasi ini, di mana film Cerita Lila yang mengangkat kisah horor psikologis yang berpusat pada misteri arwah seorang anak bernama Lila, teman Pro 2. Karya produksi MVP Picture ini disutradarai oleh Bobby Persetio dan mulai menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni bulan lalu ya. Jadi naskah film ini itu ditulis oleh Erwanto bersama dengan Gia Reksi, sedangkan Rampun Jabi dipercaya sebagai produser. Ceritanya itu diadaptasi dari penelusuran Supranatural yang sebelumnya dipublikasikan melalui kanal YouTube Diary Misteri Sara. Jadi kisah ini tuh berfokus pada Lila, arwah seorang gadis kecil yang belum mampu meninggalkan masa lalunya. Hal ini dikarenakan karena Lila ini terus mencari saudari kembarnya, yaitu Lili, yang menghilang. Pencarian ini menjadi awal terungkapnya misteri lama yang selama ini tuh bertahun-tahun tuh tersimpan dengan rapat gitu. Cerita berubah ketika Nia bersama ibunya, Tari, pindah ke rumah yang dihuni oleh arwah Lila. Pertemanan antara Lila dan juga Nia ini kemudian membawa keduanya menelusuri jejak masa lalu yang perlahan mengungkap rahasia kelam. Situasi semakin mencekam setelah kemunculan Rahma yang mulai mengancam keselamatannya mereka. Jadi demi mengungkap kebenaran di balik tragedi ini, Nia meminta bantuan Sara dan juga Wisnu yang berpengalaman menghadapi peristiwa supranatural, dan Letusia ini memerankan karakter Tari, sedangkan Meisha Lin dipercaya membawakan tokoh Nia, dan Firzana Alia berperan sebagai Lila. Ada juga teman Pro 2, Sarifa Danis yang memerankan Rahma, dan ada juga tentunya Sara Wijayanto dan juga Wisnu yang tampil sebagai Sara serta Wisnu juga ya, namanya gak diganti teman Pro 2. Selain para pemain utama ini, film ini juga dibintangi oleh Wani Darmawan, Wafda Saifan Lubis, dan juga Anissa Hertam. Dan for your information, teman Pro 2, bahwa kehadiran para aktor ini melengkapi jajaran pemain yang mendukung jalannya kisah penuh misteri. Memadukan unsur horor, misteri, dan juga drama keluarga, Cerita Lila ini mengajak penonton mengikuti pencarian kebenaran di balik hilangnya Lili. Film ini juga menampilkan perjalanan emosional yang para tokohnya itu menghadapi trauma di masa lalu dan juga berbagai teror supranatural. Informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu langsung aja simak di laman rri.co.id.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Katanya lagunya dari Rizky Febian dengan perantian berharga ya. Penonton kamu juga berharga karena informasi kali ini juga cukup menarik buat kamu simak, apalagi buat kamu pecinta Korea ya. Ada Park Jok Min yang dikabarkan lagi mempertimbangkan tawaran membintangi film biografi terbaru berjudul To You. Dan film ini tuh mengangkat kisah musisi mendiang Shin Hye-chul, teman berdua. Laporan mengenai keterlibatannya pertama kali diberitakan media Elgan Sports pada hari Kamis 9 Juli 2026 lalu. Agensi Same Company menanggapi pelaporan tersebut dengan menyatakan bahwa Park Jong-min ini telah menerima naskah film untuk dipelajari. Jadi pihak agensi juga menambahkan bahwa sang aktor saat ini masih meninjau tawaran sebelum memutuskan penerima proyek tersebut, nomor 2. Jadi film To You ini merupakan film biografi yang mengisahkan perjalanan musik serta kehidupan mendiang Shin Hye-chul. Kisahnya mencakup perjalanan selama 25 tahun sejak sang musisi memulai debutnya pada usia di 21 tahun. Jadi Park Jong-min ini ditawari memerankan Shin Hye-chul sebagai tokoh utama dalam film biografinya ini. Karakter ini tuh akan menggambarkan sosok musisi legendaris yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam industri musik Korea. Judul film diambil dari lagu debut ciptaan dan juga produksi Shin Hye-chul berjudul To You. Dan lagu ini juga memenangkan hadiah utama Festival Lagu Kampus MBC tahun 1988, sekaligus juga menjadi awal perjalanan karir musiknya, teman berdua. Film ini juga akan menyoroti keberanian Shin Hye-chul bereksperimen dengan berbagai genre musik termasuk rock, balada, teknok, dan juga jazz, teman berdua. Selain perjalanan musik, film tersebut juga akan mengangkat kehidupan Shin Hye-chul sebagai penyiar radio yang vokal. Dan sosok berjulukan Devil King ataupun Mayor ini juga dikenal berani menyuarakan berbagai isu sosial serta pandangan hidupnya. Oke, teman berdua, nanti bakal ada informasi lainnya bakal hadir masih di ruang dengar kamu, teman berdua. So tetap stay tune.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Satu lagu pembuka siaran aku pada sore hari ini, Teman Pro 2, ada Irama Laut Teduh dari Sal Priadi. Welcome back Teman Pro 2 di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, gimana nih kabarnya pada sore hari ini Teman Pro 2? Tiba-tiba udah Senin lagi. Di tanggal 13 Juli 2026, Salma akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8. Dan nanti di jam 4 sore kita ada program Ngopi namanya, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakal kedatangan teman-teman dari dari panitia Limas Teman Pro 2, bakal ngobrolin seputar event mengenal lebih dekat dengan Limas. Wow, kira-kira Limas tuh apa sih? Penasaran gak sih Teman Pro 2? Ternyata Limas tuh adalah kegiatan singkatan dari Lomba Inteligensi Matematika Antar Siswa yang diselenggarakan sama teman-teman dari FKIP Untan. Jadi buat Teman Pro 2 yang pengen ikutan ngobrol dan bertanya-tanya seputar kegiatan itu, atau pengen ikutan kegiatannya, mungkin ya kamu bisa aja bergabung barengan sama Salma nanti. Terus seperti biasa juga, nanti di jam 7 malam kita ada relay dari Pro 2 Jakarta Music Live Chat barengan sama Tiffany Kenanga. Wow, bakal dipandu sama Edi dan juga Ellen sampai jam 8 malam. Jadi Teman Pro 2, kita seru-seruan aja di hari Senin ini, karena aku yakin beberapa di antara kamu pasti kayak mengawali Senin ini kayak, aduh kok udah Senin lagi ya, aduh gitu kan ya, udah banyak-banyak yang kayak menghela nafas gitu. Tapi jangan ya Teman Pro 2, kalau sama Salma, kamu harus happy terus di sore ceria ini. Kalau misalnya kamu lagi dengerin Salma di jalan, terus pengen sambil ikutan request lagu atau titip salam juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811570101 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, meskipun dirasa Senin itu berat, tapi tetap semangat ya. Yang bekerja harus tetap bekerja, yang semangat harus tetap semangat Teman Pro 2. Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Barusan sama puterin juga satu lagu dari Alkateri dengan lebih dari. Teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang punya informasi menarik seputar wilayah kota Pontianak, update event, mungkin juga boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma sambil di jalan, baru otw pulang gitu ya, udah pulang, aduh senangnya bisa melewati hari Senin gitu. Hati-hati di jalan teman Pro 2, semoga selamat sampai tujuan. Sambil Salma mau ngasih informasi, ini ada dari laman rri.co.id. Hari pertama sekolah, Sekda Kalbar gaungkan gerakan ayah mengantar anak. Wow, ternyata hari ini adalah hari pertama sekolah teman Pro 2. Akhirnya suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 3 Pontianak tampak lebih hangat dan berbeda dari biasanya. Sejumlah orang tua, khususnya para ayah, terlihat mendampingi buah hati mereka memasuki gerbang sekolah sebagai bentuk dukungan nyata dalam memulai tahun ajaran baru. Sekda Harrison menjadi salah satu sosok yang turut berpartisipasi dalam momentum ini. Dengan hadir langsung mengantarkan sang anak ke sekolah, ia memberikan contoh nyata mengenai pentingnya keterlibatan figur ayah dalam dunia pendidikan anak. Sekda Kalbar juga menyampaikan bahwa kehadiran ayah pada hari pertama sekolah memiliki makna emosional yang sangat mendalam bagi anak. Lebih lanjut, Harrison menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, melainkan kolaborasi antara pihak sekolah dan juga keluarga. Gerakan GAMAS ini, alias gerakan ayah mengantar anak, ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat sinergi tersebut sekaligus mengubah paradigma pengasuhan yang selama ini mungkin cenderung lebih banyak dibebankan kepada ibu. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Hari Pertama Sekolah Sekda Kalbar Gaungkan Gerakan Ayah Mengantar Anak. Wah, seru banget teman Pro 2, jadi flashback nostalgia masa-masa aku pertama kali datang ke sekolah. Dan dulu kayaknya pada zaman aku tuh GAMAS tuh belum ada deh, gerakan ayah mengantar anaknya pertama kali ke sekolah teman Pro 2. Tapi seru banget kalau misalnya ini diterapkan di sekarang. Apalagi tadi betul kata betul bahwa paradigma pengasuhan yang selama ini tuh mungkin cenderung lebih banyak dibebankan kepada ibu gitu ya. Kita lebih sering melihat bahwa ibu yang selalu mengantar anak ke sekolah, tapi untuk ayah kayaknya jarang. Dan dengan adanya gerakan ini, menurut aku jadi warna baru juga sih untuk anak-anak, dan menjadi sisi emosional juga, kayak aku diantar sama ayah aku diantar sama bapak aku, diantar sama bapak aku. Seru banget teman Pro 2, selamat menjalani hari pertama sekolah. Dan juga ini lebih ke udah pada pulang sih ya. Kalau gitu selamat, semoga dengan tahun ajaran baru ini juga menjadi semangat sangat baru, lembaran baru lagi teman Pro 2. Ih, gak sabar deh, kayak jadi kayak membayangkan mengantar anak sekolah ya. Wah, kok kejauhan teman Pro 2. Anyway, selamat masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam, dan tentunya nanti di jam 4 sore kita bakal ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Ini bukan ngopi beneran ya, ngopinya adalah singkatan dari ngobrolin prestasi dan juga informasi. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung sampai jam 8 malam nanti.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Udah jam 4 lebih nih teman Prodo, dan di sini Salma masih menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 5 sore. Kita bakal ngobrol di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Buat teman Prodo yang mungkin udah follow Instagramnya Prodo PNK, pasti udah tahu dong kita bakal ngobrol sama siapa di sore hari ini. Prestasi dari mana lagi nih yang bakal kita ajak ngobrol ya. Dan sesuai tema hari ini, temanya adalah kenal lebih dekat Limas. Nah, aku nggak tahu nih, Limas nih apa sih? Mentang-mentang anak matematika, jadi pakai istilah-istilah matematika kali ya teman berdua. Sudah hadir juga di dalam studio kita di Prodo Pontianak ada Muhammad Wafiq Safikri dan juga Putri Syariah Nabila. Kita sapa-sapa dulu. Halo. Boleh agak mendekat, guys. Coba halo.
1: Halo.
0: Oke, aku lebih kedengeran kalau gini. Ini namanya panggilnya Wafiq dan juga Putri. Gimana kabarnya Wafiq dan juga Putri pada sore hari ini?
2: Alhamdulillah untuk saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Putri gimana?
1: Sama.
0: Sama sehat juga ya. Tadi habis dari kampus kah atau masing-masing dari rumah masing-masing terus ketemuan ke sini?
2: Dari rumah masing-masing aja.
0: Oh, dari rumah masing-masing. Kirain dari kampus. Perkuliahan masih berjalan, masih aktif berkuliah. Semester berapa anyway kalian? Wafiq dan juga Putri?
2: Kami mau masuk ke semester 5 sekarang.
0: Masuk ke semester 5. Sama nih, sama ya. Satu kelas, satu angkatan.
2: Iya, sama.
0: Oke. <Okay. laughs> Jadi Wafiq dan juga Putri ini adalah mahasiswa jurusan
2: Pendidikan. Kami dari Pendidikan Matematika, Kak.
0: Pendidikan Matematika semester 5 di UNTAN.
2: Yep.
0: Oke, dan ini Wafiq dan juga Putri ini sebagai perwakilan dari panitia Limas. Sebenarnya Limas nih apa sih? Aku agak penasaran deh, Limas apakah ada kepanjangannya atau seperti apa?
1: Ada.
0: Boleh, silakan Putri.
1: Kalau Limas itu adalah lomba inteligensi matematika antar siswa. Nah, sekarang kan udah ke-14, apakah dia ke-14?
0: Oke, jadi ini udah di tahun ke-14, yeah. Limas ini berjalan. Jadi udah cukup lama dong ya. Yeah. Oke, terus Limas ini berarti isinya adalah perlombaan. Oke, terus habis itu ada banyak lomba-lomba juga ya tentunya. Nanti aku bakal bahas juga lomba-lombanya. Kalau tema, ada nggak sih tema dari Limas ke-14 ini?
1: Ada.
0: Apa tuh temanya?
1: Nah, tema kami itu adalah sejenis lomba mengembangkan potensi, terus menumbuhkan kreativitas dan meraih prestasi Limas ke-14.
0: Oke, panjang ya temanya.
1: Tema kami panjang.
0: Oke, temanya panjang, tapi ya hopefully itu adalah bisa diwujudkan ya. Tadi apa, mengembangkan potensi, menumbuhkan kreativitas dan meraih prestasi bersama Limas ke-14. Jadi tadi perlombaan yang diselenggarakan sama himpunan
1: Himat Matematika.
2: Himpunan Mahasiswa Matematika.
0: Himpunan Mahasiswa Matematika UNTAN. Jadi kalian ini satu angkatan. Ini panitianya terdiri dari berapa orang sih sebenarnya untuk lomba Limas ini?
2: Kita untuk panitia itu sendiri terdiri dari 111 orang, Kak.
0: Waduh, banyak banget ya. Oke, 111 orang. Terus di sini Wafiq sebagai?
2: Saya selaku ketua panitia Limas ke-14.
0: Oke, selaku ketua panitia. Kalau Putri?
1: Kalau saya sebagai koordinator acara.
0: Koordinator acara, oh dua orang sibuk ya. Ini paling sibuk ya. Gimana nih, mengendalikan 111 orang lainnya? Cukup sulit dong pastinya, karena banyak banget.
2: Iya.
0: Gimana dari Wafiq sendiri?
2: Ya tentunya kita tidak bisa ngehandle. Tentunya setiap orang pribadi kan memiliki latar belakangnya masing-masing dan kesibukan masing-masing. Jadi kalau dari saya pribadi, berusaha untuk mengajak, merangkul dan memberitahu aja. Bagi mereka yang bisa membantu, tentunya karena tidak ada kesibukan, ya kita persilakan. Kalau seandainya memang mereka tidak bisa membantu pada saat itu, maka kita coba backup saja untuk menjalani tanggung jawab yang kita berikan ke mereka itu sendiri.
0: Oke, cukup bijak ya sebagai ketua ya. Kalau dari Putri sendiri, Putri sebagai koordinator acara ya, gimana mempersiapkan untuk acara ini? Apakah dirasa berat atau seperti apa tantangannya mungkin?
1: Kalau dibilang berat, ada juga beratnya, cuman karena di kepanitiaan ini saya enjoy ngikutinnya. Kayak emang dari sebelumnya saya juga udah ngikutin di jadi panitia Limas ke-13 juga.
0: Oh, okay.
1: Jadi saya juga udah tahu beberapa agenda kegiatannya. Jadi kayak saya pas jadi koordinator acara sedikit enjoy ya, walaupun ada juga tantangan-tantangan yang saya lalui.
0: Okay. Di sebelumnya juga acara juga atau beda divisi?
1: Iya, acara juga.
0: Suka ya, tipikal orang yang suka membuat acara. Kalau Wafiq juga, apakah di tahun sebelumnya juga ikut berpartisipasi dalam Limas atau ini baru pertama kalinya langsung jadi ketua?
2: sebelumnya juga, karena kan kita di Himan itu sendiri, kita melaksanakan dua kali periode ya, Kak. Jadi kalau di periode sebelumnya, saya sebagai wakil ketuanya, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Terus di tahun ini jadi ketuanya. Yeah. Oh, oke, okay. Menarik-menarik. Jadi memang kalian cukup aktif ya di Hima ini sendiri ya. Terus untuk 111 orang ini berarti untuk satu angkatan kalian ya semuanya yang masuk Hima, atau terdiri dari adik tingkat juga, kakak tingkat juga?
2: Iya, kita terdiri dari dua angkatan. Angkatan kami dan juga angkatan bawah kami.
0: Oh, oke.
2: Jadi dua angkatan kita.
0: Kalian angkatan tahun berapa sih sebenarnya?
2: Kita angkatan 2024, Kak.
0: Masuknya 2024?
2: Iya.
0: Oh, oke, oke, oke. Aku pengen ngobrolin lagi lebih dalam seputar lomba yang bakal dilaksanain oleh teman-teman dari Himat ini. Tadi kan lombanya panjang ya, Limas Lomba Inteligensi Matematika Antar Siswa. Jadi ini seputar matematika doang dong ya? Atau ada lagi mata-mata pelajaran lainnya, enggak kan?
1: Kalau untuk saat ini kami tuh masih lebih kuatnya itu ke matematika. Cuman ada juga lomba kami tuh kayak menyinggung ke arah puisi gitu.
0: Oh, oke, okay. Lebih beragam lah ya, bukan cuma matematika doang gitu ya. Oke, oke, oke. Kalian suka matematika? Cinta matematika? Serius, aku nanya serius nih. Suka
2: begitulah. Kalau sekolah sih, masa-masa sekolah memang itulah salah satu alasan.
0: Kelihatan kayak ini ya, kayak menyesali gitu ya. Tapi waktu sekolah suka matematika.
2: Suka banget kalau waktu sekolah.
0: Putri juga suka.
1: Iya, kalau waktu sekolah tuh saya suka matematika.
0: Kalau sekarang suka enggak?
2: 50-50 lah.
0: Mungkin jadi ini ya, kayak apa namanya, langsung goyah gitu, kayak oh ternyata matematika tidak semenyenangkan itu waktu kuliah, beda sama waktu sekolah. Oke, nanti kita bahas lebih dalam seputar lomba-lombanya. Anyway, lombanya ini di untuk rentang usia berapa aja yang bisa ikutan?
1: Nah, kalau untuk lomba itu kami per jenjang sekolah.
0: Oke, okay.
1: Nah, kalau jenjang sekolah itu untuk MC sendiri itu ada jenjang SD sampai SMA. Sedangkan kalau LCT itu hanya jenjang SMP. Dan untuk MB dan MMU nanti itu akan ada jenjang SMP dan SMA.
0: Oke, okay, teman produk, aku agak nggak tahu ya, tiba-tiba menyebutkan istilah-istilah yang cukup asing bagi aku. Karena itu mungkin nama-nama lomba kalau misalnya di Limas mungkin sudah biasa kali ya, orang yang udah sering ikutan. Cuman karena aku belum pernah dengar soal Limas, nanti aku bakal ngobrol lebih lanjut seputar 4 lomba ya, betul? 4 lomba betul, yang akan dilombakan di Limas ke-14 nanti. Terus habis itu mungkin syarat-syaratnya apa juga nanti kita bisa ngobrolin di segmen selanjutnya. Buat teman Pre2 yang pengen ikutan ngobrol barengan sama Wafik dan juga Putri, teman-teman dari Himat FKIP Untan, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Jadi buat kamu yang lagi menyimak di YouTube dan pengen ikutan ngobrol, kamu bisa tulis aja pertanyaan ataupun respon kamu melalui kolom live chat. Kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo, masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Sampai jam 5 sore, aku masih menemani kamu untuk ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Himat FKIP Untan. Ngobrolin seputar lomba yang bakal mereka laksanain di bulan ini ya, di bulan Juli. Barengan sama Wafiq dan juga Putri. Hai, gimana? Halo?
1: Halo.
0: Oke. Kita masih ngobrolin seputar Limas ke 14 ya. Ternyata panjang banget ya perjalanan Limas ini sampai 14 tahun. Limas tadi adalah singkatan dari Lomba Inteligensi Matematika Antar Siswa.
2: Iya.
0: Apa aja yang bakal dilombain dalam Limas ke 14 ini? Boleh silahkan, mungkin dari Wafiq dulu.
2: Oke, jadi di Limas tahun ini kita menghadirkan 4 cabang lomba yang kita bawakan. Yang pertama itu Mathematics Competition yang kita panggil MC tadi.
0: Okay, Mathematics Competition terus.
2: Yang kedua ada Lomba Cepat Tepat atau LCT.
0: Lomba Cepat Tepat.
2: Iya.
0: Okay, terus.
2: Kemudian ada Matematika Bersajak yang kita panggil MB.
0: Okay, Matematika Bersajak. Ini yang puisi-puisi tadi ya?
1: Iya.
2: Okay.
0: Terus yang keempat.
2: Yang keempat itu ada Made Me Up atau MMU kita manggilnya.
0: Made Me Up. Made Matematik.
1: Iya.
0: M-nya? Me up.
2: Yeah.
0: Okay, meet me up. Okay. Bukan kayak meet me up, tapi meet me up. Okay.
2: Yeah.
0: Okay, ada 4 cabang lomba. Mungkin jelasin dia satu per satu dari MC dulu kali ya. MC itu apa tuh?
2: Ya, MC ini kan kita Mathematics Competition ya, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ini sama kayak olimpiade pada umumnya, lomba pada umumnya. Jadi setiap ini lomba ini dilaksanakan secara individu.
0: Hah?
2: Jadi itu nanti setiap peserta itu akan mengerjakan soal. Dan untuk MC ini sendiri, kita terdiri dari 3 babak tentunya. Yang pertama itu penyisihan seleksi daerah dulu. Dimana nanti untuk daerah 1 Kalbar, 14 kabupaten kota, itu akan melaksanakan seleksi daerah di daerahnya masing-masing.
0: Okay.
2: Nantinya 5 peserta terbaik dengan nilai tertinggi akan lanjut ke babak berikutnya, semifinal, yang mana nanti 5 peserta terbaik dari masing-masing daerah ini akan kita bawa, kita undang ke Pontianak untuk bertanding secara offline langsung dari 14 kabupaten kota tersebut.
0: Oke, jadi ini seleksinya masih online gitu ya? Atau gimana?
2: Seleksinya karena panitia kita tersebar di 14 daerah. Huh? Jadi seleksinya tuh tetap offline, tetap muka, tapi di daerah masing-masing gitu, Kak.
0: Oke, 14 daerah tuh di mana aja tuh yang di Kalimantan Barat?
2: Seluruh Kalimantan Barat.
0: Itu jadi masing-masing ada kayak perwakilan, apa namanya, perwakilan panitia yang menyelenggarakan. Oh, jadi ini cukup agak repot ya, karena kalian harus bikin offline di 14 daerah, habis itu nanti juga finalnya baru di sini gitu.
2: Betul
0: ya
2: banget.
0: Oke. Itu MC tadi. Dia ada berapa jenjang tuh, apakah SD sampai SMA atau cuman SMA aja?
2: Untuk MC tersendiri kita punya 3 jenjang. Yang pertama itu untuk jenjang SD, tapi untuk jenjang SD ini kita khusus untuk Pontianak Kuburaya aja, Kak.
0: Jadi
2: tidak se-Kalimantan Barat. Selanjutnya ada SMP-SMA. Nah, yang SMP-SMA ini baru untuk jenjang Kalimantan
0: Barat. Daerah tadi. Jadi buat teman berdua yang seperti Wafiq dan juga Putri pada masa sekolahnya suka banget sama matematika, ini wajib banget ikutan MC.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget, wajib.
0: Mathematics Competition. Yang diujikan ini apakah materi, ada materi-materi khusus, atau kalau misalnya SD ya untuk apa namanya, materinya sampai mana aja gitu kira-kira?
2: Ya, kita ada rentang atau cakupan materinya yang memang udah kita kasih tahukan, udah kita jabarkan juga, ada di Instagram kita juga kalau mau dicek. Dimana nanti akan ada materi apa aja yang akan kita gunakan sebagai soal yang akan keluar nanti di Mathematics Competition tersebut.
0: Jadi ini dari kelas berapa aja gitu SD maksudnya? Bisa dari kelas 1 kah atau cuman jenjang tertentu
2: kalau
0: aja?
2: Kalau untuk perjenjang ini kita nggak ada membatasi kelas ya, Kak. Jadi kalau seandainya memang kalau kelas 1 pun mau ikut, diperbolehkan. Tapi tentunya karena kita nggak ada membedakan segmen kelas-kelasnya, jadi pasti mereka akan bertemu juga dengan kakak-kakaknya yang udah kelas 6, kelas 5.
0: Oke. Jadi kalau misalnya dirasa mungkin kelas 4 SD udah siap nih, kayaknya aku udah menguasai materi SD dan pengen ikutan, bisa dong.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget, Kak.
0: Oke, itu untuk MC yang SD itu kelas bebas-bebas kelasnya, bebas, tapi bebas. Untuk Pontianak dan Kuburaya doang.
2: Iya.
0: Kalau yang lain bebas semuanya ada. Untuk maksudnya untuk SD, SMP dan juga SMA semuanya bebas.
2: Iya, bebas juga, Kak.
0: Oke, itu MC udah. Terus ada syarat lainnya nggak untuk mengikuti MC ini?
2: nggak ada syarat yang gimana-gimana sih, kan pasti syarat seperti biasa aja, kayak harus pelajar aktif gitu kan, karena menyertakan kartu pelajar. Itu aja sih kak, dan tentunya rekomendasi dari gurunya untuk mengikuti.
0: Oh oke, tetap harus minta rekomendasi dari guru ya. Karena ini mungkin akan apa namanya membutuhkan menyita waktu pembelajaran mereka langsung ya, kalau misalnya mereka akan masuk ke final gitu kan.
2: Betul banget.
0: Oke, untuk MC udah, sekarang LCT, lomba cepat
1: tepat.
0: Tepat. Yeah. Oke, LCT itu kayak gimana?
1: Kalau LCT itu sama seperti kayak lomba cerdas cermat.
0: Oh oke.
1: Iya, cuman kalau di sini kami ngambil LCT itu lomba cepat tepat. Dia enggak hanya cepat tapi harus tepat juga karena matematika kan kak. Nah di sini kami tuh pakai tim, beda dengan MC. Kalau MC tadi individu, kalau di sini kami pakai tim.
0: Oke. Okay.
1: Nah satu tim itu terdiri dari 3 orang. Nah nanti sebelumnya itu kami ada penyisihan dulu. Penyisihannya itu sama seperti MC, mengisi kayak ngerjain soal olimpiade. Nah setelah itu nanti mereka baru masuk ke semifinal.
0: Oke.
1: Okay. Nah di semifinal itu kami akan ngambil nanti 12 tim.
0: Oh, oke.
1: Okay, nah, okay, di 12 tim itu nanti kami lombakan lagi di semifinal itu menjadi 3 ronde. Di mana satu rondenya itu nanti mereka ada 4 tim. Nah, nanti masing-masing ronde diambil satu tim lagi untuk masuk ke final.
0: Final. Oh, yeah. Oke. Okay. Tapi kalau untuk LCT ini ada jenjangnya juga, ada dari SD sampai SMA atau hanya jenjang tertentu yang bisa ikutan?
1: Kalau LCT ini kami saat ini masih buka untuk jenjang SMP.
0: SMP?
1: Iya.
0: Cuman SMP aja?
1: Iya, SMP aja.
0: Oke, cuman SMP aja. Dan untuk tiga tim, maksudnya satu anggota, satu tim itu kan ada 3 anggota tim.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Untuk 3 anggota ini apakah diperbebaskan harus satu tingkatan semua atau bisa misalnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu?
1: Nah itu untuk tingkatannya tergantung ke sekolah lagi. Kami membebaskan, yang penting satu sekolah jika dia membuat satu tim maka itu ada 3 orang.
0: Oh oke, okay. Gitu. Jadi gak ada syarat khusus lah ya dari kalian harus misalnya harus dari kelas 1 semua gitu. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke okay, bebas, laki-laki perempuan juga bebas ya.
1: Bebas.
0: Oke okay. LCT cuman untuk SMP. Next ada MB, apa nih MB?
2: MB itu kan dari kepanjangannya aja itu matematika bersajak ya kan. Jadi ini sejenis puisi gitu kak, tapi di dalam puisi ini terdapat kata-kata yang mengandung unsur matematikanya.
0: Oh, oke, okay. Kreatif banget ya. Oke, oke. Okay, okay. Terus gimana lagi itu? Perlombaannya seperti apa nantinya?
2: Kalau perlombaannya kita hanya mengirim naskah aja. Jadi nanti yang mendaftar itu mengirimkan naskahnya, terus kita cek naskahnya, baru nanti di malam penutupan, malam puncaknya, baru kita umumkan pemenangnya.
0: Oke, jadi ini seleksinya cuman online aja ya, karena cuman mengirimkan naskah dan kalau misalnya menang baru dia tampil ke final untuk membacakan. Atau
2: enggak juga. Enggak. Jadi kita hanya mengirimkan naskah aja kak, karena kan ini lombanya kan se-Indonesia kan kak.
0: Oh yang MB ini atau semuanya ini?
2: Untuk MB aja.
0: Oh MB se-Indonesia.
2: Untuk MB aja kita SMP SMA sederajat se-Indonesia. Jadi okay. Tidak mungkin kalau tidak memungkinkan kalau seandainya pemenangnya itu hadir ke Pontianak.
0: Iya kalau saya dari luar Pontianak kagak. Iya oke. Jadi cuman mengirimkan naskah aja nih MB. Jadi kalau MB ini tingkatannya udah ke nasional ya.
2: Iya.
0: Sedangkan kalau MC dan juga LCT ini dia masih tingkatannya se-Pontianak, se-Kalimantan Barat.
2: Yes.
0: Next ada MMU, Met Me You. Oh, Met Me Up.
1: Iya,
0: oke. Itu tentang apa tuh lombanya?
1: Kalau Met Me Up sendiri ini seperti lomba video kreatif.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Met Me Up ini juga kami bukanya jenjang SMP, SMA se-Indonesia juga, sama seperti MB.
0: Oke.
1: Nah, kalau MMU ini kami tuh kayak sama seperti MB, kayak kalau MB tuh mengirim naskah, kalau MMU maka dia mengirim karya mereka. Nah, nanti di karya mereka itu akan kami upload juga ke Instagram kami. Nah, nanti penilaiannya ada juga penilaiannya di mana penilaian yang terpopuler itu diambil dari banyaknya like yang ada di itu IG kami, dan sedangkan yang lainnya itu nanti ada jurinya.
0: Oke. Jadi MMU ini adalah untuk apa namanya? Video pendek.
1: Iya, video kreatif.
0: Oh, video kreatif itu apakah ada tema tersendiri untuk MMU ini?
1: Ada.
0: Apa tuh temanya?
1: Kalau tahun ini kami ngambil matematika ada di sekitar kita.
0: Oh, nah, oke. Jadi gimana sekreatifnya orang-orang untuk membuat video tentang matematika yang ada di sekitar kita, iya, gitu ya. Oh, oke, oke, menarik, menarik. Jadi ada juara 1, 2, 3 dan juga juara terpopuler.
1: Iya, kalau iya, untuk okay, yang MMU.
0: Kalau untuk MB hanya untuk juara
1: 1, 2, 3.
0: Untuk MC dan juga LCT, apakah ada juara-juara yang lain juga? 1, 2, 3 ada juga harapan mungkin?
1: 1, 2, 3 aja.
0: Oh, semuanya 1, 2, 3. Jadi iya, MC, LCT, MB itu 1, 2, 3, sedangkan MMU doang nih karena ada terpopuler dari yeah, berdasarkan yeah, likes di media sosial. Jadi ini yang upload kalian sendiri, bukan dari Instagramnya peserta.
2: Nanti di collapse kan?
0: Oh, oke, oke, oke, oke. Jadi ada 4 lomba dan semuanya ini tentang matematika.
1: Iya, betul banget.
0: Wow, benar-benar menarik tuh pemeran dua ya. Kalau misalnya kamu penasaran sama lomba-lombanya, kamu bisa cek di Instagramnya Limas. Ini apa Instagramnya?
2: Instagramnya Limas Himat Fkip Untan.
0: Limas Himat Fkip Untan. Oke, okay, kamu bisa cek di situ teman Prodo untuk selengkapnya lomba-lomba. Mungkin syarat-syaratnya juga semuanya jelas di situ. Iya. Yeah. Kalau misalnya ada pertanyaan, pengen ikutan tapi kok aku bingung mau ikutan yang mana, kamu juga bisa banget bertanya sekarang juga, biar aku langsung tanyakan kepada Wafik selaku ketua panitia dan juga Putri selaku koordinator acara yang bikin acara ini. Teman Prodo, bayangin gak sih ini lombanya banyak banget. Cabang lombanya banyak banget. Terus habis itu pesertanya juga bahkan se-Indonesia juga ada ya. Ya. Jadi betul, ini banget cukup bersaing juga sih ya. Oke deh teman Pro 2. Nanti aku bakal bahas lagi seputar ini. Oh, anyway, ini lombanya dibuka pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Kalau pendaftarannya itu berbeda-beda, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pendaftarannya itu mulai dari tanggal 18 Juni 2026 untuk semua jenjang. Mm-hmm. Tapi penutupannya beda-beda.
0: Oh, kenapa tuh beda-beda?
1: Nah, karena juga kayak agendanya itu jadwalnya beda-beda. Oh. Nah, kalau untuk yang paling dekat ini, kami itu ada MC, Select the MC, nanti Mathematics Competition itu akan dilakukan di tanggal 25 Juli.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi penutupan pendaftarannya di tanggal 18 Juli nanti.
0: Oh, oke. Okay. MC ini paling awal ya.
1: Iya.
0: Terus untuk yang lain seperti LCT, MB, MMU?
1: Kalau LCT sendiri itu dia pakai gelombang. Untuk gelombang satunya itu dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 31 Agustus. Untuk gelombang satu
0: masih panjang ya, 31 Agustus. Terus?
1: Nah, terus untuk gelombang duanya itu LCT nanti dibuka lagi di tanggal 1 September sampai tanggal 16 Oktober.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, untuk LCT.
0: Jadi LCT nanti masih ada finalnya lagi di mana nanti, di bulan November?
1: Di bulan Oktober.
0: Oh, di bulan Oktober. Yeah. Oke, okay. Itu untuk gelombang 1 dan gelombang 2.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi finalnya di bulan Oktober.
1: Oktober.
0: Terus untuk MB sendiri sampai kapan ya toh pendaftarannya?
1: Kalau MB sendiri itu sama, pembukaannya dari tanggal 10 Juni sampai 31 Agustus untuk gelombang pertama. Mm-hmm. Nah, kalau untuk gelombang keduanya itu nanti dibuka di tanggal 1 September sampai tanggal 25 September.
0: Oh, oke, oke, oke. Ada gelombang duanya juga ya.
1: Iya.
0: Terus untuk MMU?
1: Kalau untuk MMU sendiri itu gelombang satunya di tanggal 10 Juni sampai 10 Agustus. Nah, untuk gelombang duanya itu di tanggal 11 Agustus sampai 12 September.
0: Oke. Jadi so far sampai sekarang kan tanggal 13 ya.
1: Iya.
0: So far ini masih teman Pro 2 masih bisa ikutan mendaftar dong ya untuk semua jenis lomba. Tapi untuk MC ini udah yang paling mepet deadline banget nih, karena di tanggal 18 udah mulai penutupan dan seleksi namanya selekdanya di tanggal 25 Juli. Itu masing-masing di daerah masing-masing ya.
1: Iya, daerah masing-masing.
0: Oke. Okay. Untuk kalian apakah kalian juga ke daerah atau kalian standby di Pontianak untuk Wafik dan juga Putri?
2: Kalau kami nge-handle yang di Pontianak.
0: Oke, okay, Wafik dan juga Putri handle di Pontianak ya. Untuk yang tadi udah ada timnya ya. Karena kalian juga banyak ya, 111 ya.
2: Iya.
0: Ada enggak sih kesulitannya pada saat kalian membuat acara sebanyak ini? Mungkin karena pesertanya juga banyak dari seluruh Indonesia, apalagi untuk program apa MB dan juga MMU tadi, ada kesulitan nggak saat membuat Limas ini?
2: Kalau untuk Limas ya Kak, kita kan terdiri dari 14 kabupaten kota, di mana panitianya kan tentunya jumlah panitia yang berada di kabupaten kota itu sendiri masing-masing beda-beda jumlahnya Kak. Mm-hmm. ada yang daerahnya tuh panitianya banyak, ada yang cuma 3 orang, bahkan ada yang satu daerah tuh nggak ada panitianya. Jadi kita harus oper panitia dari daerah lain untuk membantu daerah tersebut.
0: Gitu.
2: Ya,
0: terus.
2: Dan juga untuk saat ini sih kendala yang kami hadapi sih tentunya dalam mencari jumlah peserta juga ya Kak, karena kita kan tentunya ada setiap kegiatan tuh punya targetnya. Untuk mencapai target itu sendiri kita cukup terkendala dikarenakan memang banyak sekolah itu yang terkendala masalah dana juga. Makanya dari kami juga berusaha untuk menginformasikan kepada siswa-siswi itu sendiri secara langsung. Barangkali tentunya siswa-siswi itu berminat mengikuti lomba secara pribadi, individu.
0: Secara mandiri, bukan dari perwakilan sekolah gitu ya. Oke. Jadi kendalanya itu. Kalau dari Putri mungkin ada tambahan?
1: Kalau kendalanya itu sama sih Kak, hampir sama dengan Wafik, karena kita juga ada 14 daerah ya kan. Yang pertama itu pasti pas penyebaran undangan. Nah itu kan di setiap daerahnya pasti jauh-jauh juga kan. Nah tapi karena melihat juga semangat dari panitia-panitia yang di 14 daerah itu, mereka semangat juga akhirnya yang awalnya kita bimbangkan, oh ini sulit enggak ya ngirim ke 14 daerah yang istilahnya sekolahnya juga banyak banget di Kalimantan Barat. Tapi pas lihat panitianya pada semangat ngirim-ngirim gitu, kayak oh ternyata bisa teratasi rasa takutnya itu gitu. Kesulitannya gitu.
0: Untungnya teman-teman kalian juga sangat-sangat ini ya, bersemangat dalam membuat limas ini ya. Ini persiapannya dari bulan apa sih? Kan lombanya bulan Juli ini ya. Persiapan kalian sejak bulan apa untuk limas ini?
2: Kalau untuk persiapan sih kita udah prepare banget itu dari mulai April ya.
0: April, Mei, Juni. Oh, lumayan ya, lumayan.
2: Jadi memang prepare-nya udah terstruktur.
0: Karena ini juga event juga gede banget ya. Betul, ini salah satu event gede yang Himat punya ya.
2: Iya, memang event terbesar yang Himat punya, Kak.
0: Oke. Kan ini udah ada 14 tahun ya, berarti udah ada selama 14 tahun. Ini tahun ke-14. Dan temanya tadi juga panjang banget. Aku catat mengembangkan potensi, menumbuhkan kreativitas dan meraih prestasi bersama Limas 14. Apa yang ngebedain Limas ke-14 ini sama Limas-Limas tahun sebelumnya? Dari Putri silahkan, kan kamu udah pernah ngerasain Limas di tahun ke sebelumnya nih, Limas ke-13. Wafik pun juga sama mungkin. Apa yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya?
1: Mungkin yang membedakan tahun ini sama tahun sebelumnya itu hampir sama sih Kak. Apalagi terkait lomba MMU. Nah mungkin tema tahun lalu sama tahun ini berbeda. Nah dan kebetulan MMU sendiri itu lomba yang baru dirilis di Limas ke-13.
0: Nah, jadi ini tahun kedua kalian.
1: Iya, jadi mungkin itu yang membedakan. Terus di MC juga, di Mathematic Competition itu, tahun ini kami juga ada memberikan sedikit merchandise untuk para peserta yang daftar ke kami.
0: Oh, yang daftar aja dapat ya?
1: Iya, yang daftar aja tuh dapat gitu.
0: Oh, jadi nggak harus sampai menang, tapi daftar aja udah dapat merchandise dari teman-teman dari Himat FKIP Untan ya. Terus apalagi nih, mungkin dari Wafik ada nggak yang membedakan antara 5 tahun ke-14 ini sama tahun-tahun sebelumnya?
2: Oke, kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ya Kak, dari Limas ke-13. Secara lomba memang kita sama, karena memang tujuan dari Limas 14 ini dari diri saya pribadi sendiri lebih ke memfokuskan bagaimana mengevaluasi apa aja kekurangan yang ada pada Limas ke-13 seperti itu. Jadi memang target dari saya sendiri itu tidak menciptakan hal baru atau seperti lomba baru gitu, tapi kami lebih fokus kepada mengembangkan apa yang udah ada, memperbaiki apa yang kurang pada Limas sebelumnya seperti itu. Tapi kalau untuk kita lihat di internal yang mungkin tidak kelihatan dari luar, ada beberapa inovasi yang kita lakukan.
0: Jadi untuk rangkaian acara so far masih sama ya untuk apa namanya, mungkin dari tahap seleksi sampai tahap final nantinya gitu. Finalnya apakah keseluruhan ini nanti akan diumumkan di hari yang sama atau berbeda?
2: Iya, diumumkan di, karena kita nanti ada malam puncak ya Kak. Nanti itu ada penutupan dan awarding. Jadi nanti pengumuman untuk juara untuk setiap lomba dan setiap jenjang itu pada malam itu Kak.
0: Di tanggal berapa itu kalau boleh di-spill?
2: 7 November.
0: Jadi puncak acara kalian tuh di tanggal 7 November ya. Rangkaiannya dari Juli sampai November.
2: Betul banget Kak.
0: Cukup panjang banget ya ternyata ya proses kalian. Padahal di samping itu kalian juga harus masih harus berkuliah. Di semester OTW semester 5 ini udah cukup padat juga sih. Udah mulai pusing juga ya. Matematika ya apalagi ya. Gimana cara kalian ngebagi waktu antara kalian berkuliah dan juga nyiapin semua persiapan di kepanitiaan Limas 14 ini? Mungkin dari Wafiq gimana?
2: Kalau dari saya pribadi ya Kak, tentunya kita prioritaskan mana yang lebih penting dulu. Tentunya karena tujuan utama kita kuliah ini kan tentunya untuk pendidikan. Jadi kita prioritaskan, kalau dari saya pribadi memprioritaskan kuliah itu sendiri dulu. Dan juga kebetulan untuk kegiatan Limas juga ini kan dilaksanakannya, kegiatannya itu rata-rata di weekend Kak. Jadi ya bisa dibilang tidak mengganggu waktu perkuliahan banget. Karena pelaksanaan kegiatannya memang diatur di weekend terus. Jadi ya seperti itu, kita prioritaskan kuliah dulu untuk tugas-tugasnya, waktu kuliahnya, baru setelah itu sambil menyelingi kegiatan perkuliahan itu kita selingi dengan persiapan-persiapan untuk Limas ke-14 Kak.
0: Oke, itu dia. Kalau dari Putri seperti apa?
1: Kalau dari Putri sendiri sih Kak, ya sama, skala prioritas kita dulu kita tahu kan. Nah, kalau di sini kan kita kuliah, awal tujuan kita kan juga kuliah. Nah, jadi mungkin lebih fokus ke kuliah dulu. Terus nanti kan sama, kalau andaikan Limas tuh kan di weekend dan enggak selalu setiap minggunya. Nah, jadi kita bisa nyelingi, misalkan kita kuliah sampai hari Jumat. Nah, Sabtu minggunya tuh kita bisa untuk mempersiapkan Limas gitu.
0: Oh, produktif banget ya, Senin sampai Minggu bekerja terus. Anyway, kalian orang asli Pontianak semua atau enggak nih Wafiq dan juga Putri?
2: Kalau saya aslinya dari Ketapang Kak.
0: Kalau Putri?
1: Dari asli Pontianak.
0: Oh oke, okay. Tapi kamu enggak ada keinginan gitu waktu akhir pekan pengen pulang gitu, pulang kampung gitu, enggak ada ya?
2: Kebetulan sekarang juga Untan lagi libur Kak, tapi ya mau enggak mau kita harus mengorbankan waktu.
0: Oh padahal waktu. Harusnya kalau lagi liburan kayaknya pengen balik banget ke Ketapang ya. Aduh itulah jadi namanya perjuangan ya. Betul. Sebagai apalagi Wafiq ini ketua lagi kan. Kayak, aduh kalau misalnya aku pulang kampung kayaknya kayak aduh gak enak lagi sama yang lain ya kan Wafiq, bentar gak?
2: Betul banget Kak.
0: Oke, tapi semoga sukses lah ya acaranya. Nanti di segmen ketiga aku masih pengen ngobrol barengan sama Wafiq dan juga Putri, ngobrolin seputar Limas Lomba Inteligensi Matematika Antar Siswa yang dilaksanain sama teman-teman Himat FKIP Untan. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu langsung aja tulis pertanyaan kamu sekarang, nanti bakal langsung bacain di segmen terakhir. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, langsung aja stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi sampai jam 5 sore. Kita masih ngobrol barengan teman-teman dari Himat FKIP Untan yang lagi ngadain lomba 5 ke 14. Lomba Intelijensi Matematika Antar Siswa. Ini ada 4 cabang olahraga, bukan cabang olahraga lagi, cabang lombanya. Ada MC, LCT, MB, MMU. Kalau misalnya kamu penasaran dan mungkin ketinggalan, kamu bisa rewind aja di YouTube Teman Pro 2, atau kamu bisa langsung cek Instagramnya Limas.
1: Limas Himat FKIP Untan.
0: Limas Himat FKIP Untan. Nah, udah banyak banget yang bertanya nih. Kamu siap gak dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Agak banyak nih soalnya ya. Ya buat Teman Pro 2 yang pengen tanya masih boleh, cuma sampai jam 5 karena kita jam 5 udah stop selesai, oke? Ini udah ada di Instagram. Oh, kita ke ini dulu kali ya, ke YouTube ya, karena yang paling ramai YouTube ya. Aku bacain satu-satu, ada @utiramadani. Hashtag Wafiq belum imo. Apa nih maksudnya? Belum imo tuh apa nih, guys?
1: Beda lagi itu, Kak.
0: Oh, beda.
1: Game, Kak.
0: Okay. Terus ada Nurul Walia. Wah, Limas. Ada Dendi Julianto. Aku Limas. Nah, maksudnya aku Limas apa nih? Terus ada juga Najwa Mutiara Pertiwi Gianiva 151. Aku diriku Limas maju. Kak, ada contoh soal enggak katanya? Ada enggak nih contoh soal apa dari panitia memberikan spill-spill gitu? Ada enggak?
2: Oke, kalau untuk contoh soal sendiri itu kami panitia sudah menyiapkan yang namanya tuh bank soal. Nah, bank soal itu bisa untuk teman-teman siswa-siswi di luar sana untuk latihan soal. Nah, itu tuh adalah soal-soal kumpulan dari limas pertama sampai limas ke-13.
0: Oh, nah. Oke. Jadi mereka bisa latihan dulu lah ya soal-soalnya mungkin kayak gitu. Kalau untuk yang bikin soal, apakah dari teman-teman kalian, dari teman-teman Himat ini, atau ada juga campur tangan dosen mungkin?
1: Kalau untuk soal, kita dari ada panitia tim soalnya sendiri, dimana nanti soal-soal itu sendiri divalidasi lagi oleh dosen, Kak.
0: Oh, oke. Yeah. Tim pembuat soal ini dari teman-teman?
1: Dari Himat
0: mahasiswa sendiri. Keren banget. Oke. Jadi, wih, gacor juga ya. Terus next ya ada Raya Cantika Alivia Sas 9318. Go Limas. Terus ada Zuria, kerennya Limas. Ada nih pertanyaan dari Garis Ceritain. Kak, itu untuk lomba Math Meetup, apakah ada tanggungan penginapan untuk peserta atau pemenang? Terus bilang lagi, untuk limas ke-13 kemarin, matematika bersajak dan Math Meetup, pemenangnya diumumkan 1 minggu sebelum acara puncak. Untuk limas ke-14 ini gimana ya, Kak? Apakah tetap sama atau diumumkan di malam puncaknya? Boleh silakan Bu Afik dan juga Putri menjawab.
1: Oke, kalau untuk MMU sendiri, Math Meetup, kita tidak ada menanggung penginapan tentunya ya, Kak. Karena itu hanya mungkin peserta-peserta yang mendaftar itu boleh hadir di kegiatan penutupan dan awardingnya. Jadi mereka bisa datang ke Pontianak dan ikut penutupannya, tapi memang tidak ada penanggungan penginapan dari kita. Itu kalau untuk Math Meetup. Tapi kalau untuk kayak MC, kita ada penanggungan.
0: Oh, oke, MC ada ya?
1: Iya, karena kan kita 5 besar dari masing-masing daerah kan kita undang untuk hadir ke Pontianak kan, Kak. Jadi 3 besarnya, 1, 2, 3-nya itu ada kita tanggung untuk transportasi dan penginapannya, Kak.
0: Oh, oke. Jadi di cover lah ya sama teman-teman dari Himat ini. Berarti kalau UMMU ini diumumkannya nih, pertanyaan kan apakah diumumkannya 1 minggu sebelum acara puncak atau di malam puncaknya?
1: Di malam puncaknya, Kak.
0: Oh, oke. Jadi kalau misalnya untuk peserta-peserta boleh, misalnya pesertanya dari Pontianak gitu, boleh menghadiri
1: boleh
0: acara
1: banget,
0: puncak
1: boleh
0: gitu.
1: Banget.
0: Oh, oke. Dari

0: biarin aja kak itu.
1: Oke, itu dia tadi apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom live chatnya YouTube-nya Prodo Pontianak. Thank you banget yang sudah bertanya dan sudah dijawab juga sama teman-teman dari Wafik dan juga Putri. Mungkin sebagai closing statement kali ya, mungkin boleh dari Wafik dan juga Putri, kalau misalnya pengen mempromosikan acara Limas ini, menghubunginya kemana juga, Instagramnya kemana juga, terus ada closing statement mungkin yang pengen disampaikan yang belum kita obrolin tadi, boleh banget, silakan aku kasih waktunya. Silakan untuk Wafik dan juga Putri.
0: Oke, untuk teman-teman semuanya, khususnya siswa-siswi di Kalimantan Barat umumnya, kepada siswa-siswi di Indonesia, jadi Limas ke-14 pada tahun ini kita hadir dengan 4 cabang lomba, yaitu Matematik Competition, Lomba Cepat Tepat, Matematika Bersajak, dan Meet Me Up. Jadi untuk teman-teman yang tentunya suka matematika, ini boleh banget untuk bergabung dan berpartisipasi pada Limas ke-14 kali ini. Dan juga mungkin ada dari teman-teman yang tidak terlalu suka matematika tapi punya skill lain seperti bisa menulis puisi atau mungkin mengedit, jago ngedit kan. Nah, ini boleh banget karena kita udah ada juga cabang lomba Matematika Bersajak yang membuat puisi, dan juga ada Meet Me Up bagi yang bisa ngedit untuk menciptakan video kreatif tapi tentunya tetap dibekali dengan nuansa matematika itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran bisa melihat informasi, mencari tahu informasi Limas itu di mana, teman-teman boleh lihat langsung saja ke Instagram kami, yaitu Limas Himat Fkip Untan, di mana di sana di link bio kami kita menyediakan link tree, di mana di sana itu semuanya lengkap, apa aja yang teman-teman perlukan, informasi apa aja yang teman-teman butuhkan ada di sana semua, terkait pendaftaran, guidebook, semuanya ada di sana, timeline, biaya pendaftaran, semuanya pokoknya tertera di sana. Dan juga kalau seandainya teman-teman mungkin bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh banget DM ke Instagram kita, kita akan usahakan untuk membalas dengan secepatnya. Atau mungkin kalau ingin menanyakan suatu lomba tertentu, kita ada juga kontak person. Jadi nanti di sana di info lomba itu ada kontak personnya. Mungkin teman-teman boleh kalau penasaran mau tanya-tanya dulu, boleh hubungi aja kontak person yang udah tersedia di lomba-lomba tersebut.
1: Oke, itu dia tadi closing statement dari Wafik. Tapi sebelum ke Putri, ini ada pertanyaan satu lagi ya tambahan.
2: Boleh, boleh.
1: Ada pertanyaan dari Instagram @najwa yang katanya nanya nih, apakah seluruh peserta mendapatkan sertifikat untuk mengikuti Limas, lomba Limas ini?
2: Oke, okay, mungkin sekalian closingnya kak.
1: Oh,
2: ya.
1: Silakan ya.
2: Nah, untuk peserta ataupun siswa-siswi yang ada di luar sana yang ingin kayak tertarik sama Limas, nah kami itu membuka 4 cabang lomba seperti MC, LCT, MB dan MMU. Nah, itu semua peserta akan dapat sertifikat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, walaupun mereka hanya sebagai peserta ataupun mereka tidak menang, mereka tetap mendapatkan sertifikat. Nah, kalau andaikan mereka nanti menang menjadi juara 1, 2, 3 sampai 5 lah di daerah untuk selek da MC itu, mereka juga dapat sertifikat lagi, sertifikat di daerah. Nah, jika mereka menang lagi nanti di final, mereka dapat lagi peserta sebagai juara, seperti itu.
1: Oke, oke, jadi double lah ya nanti sertifikatnya kalau menang ya. Oke, terus ada closing statement lagi tambahan?
2: Nah, mungkin tambahannya untuk teman-teman di luar sana yang tertarik sama Limas tapi mungkin masih ragu untuk ikut Limas, boleh coba dulu dilihat-lihat IG Limas, terus juga lihat konten-konten kami juga yang di sebelum-sebelumnya gitu, dan lihat, boleh juga lihat bang-bang soal kami. Nah, siapa tahu tiba-tiba nanti tertarik, boleh langsung daftar di Limas ke-14. Nah, untuk teman-teman juga, kami nanti akan membuka lagi di Instagram, yaitu Q&A. Nah, teman-teman juga bisa nanyakan terkait lomba-lomba kami di situ, dan juga bisa menghubungi kami di Instagram, dan secepat mungkin kami membalas pertanyaan-pertanyaan kalian.
1: Oke, okay, sangat-sangat responsif ya teman Pro 2. Kenapa? Gini, kasih satu alasan kenapa teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma, Wafik dan juga Putri sekarang tuh wajib banget daftar Limas. Boleh, silakan.
0: Oke. Okay. Buat teman-teman, kenapa teman-teman itu kayak wajib banget buat daftar Limas? Karena tentunya pertama untuk mengetahui kemampuan diri sendiri dari teman-teman itu sendiri, bagaimana kemampuan teman-teman selama ini, setelah diuji di Limas ke-14 ini, oh ternyata kemampuan aku segini, kalau seandainya bisa jadi juara, oh ternyata aku bisa lebih baik dari beberapa peserta lainnya. Tapi tentunya yang kalah juga itu bukan yang tidak baik, tapi pasti akan ada yang lebih baik dari yang terbaik, seperti itu. Tentunya juga akan menambah prestasi tentunya ya dari teman-teman itu sendiri. Dan juga karena kita lombanya

0: dilaksanakan khususnya untuk MC dan LCT ya, dilaksanakan secara offline. Nah, di sini juga melatih kepercayaan diri teman-teman untuk tampil di depan umum, mengerjakan soal, mengembangkan idenya ketika bertemu dengan soal-soal sulit, meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dari teman-teman sendiri, sehingga dengan mengikuti Limas ke-14 tentunya teman-teman tidak hanya sekadar mengikuti suatu lomba, tapi itu sebagai wadah bagi untuk teman-teman, sebagai wadah pengembangan diri teman-teman sendiri, seperti itu.
1: Oke, thank you Afik ya. Next Putri, mungkin ada tambahan kenapa wajib banget 82 daftar Limas. Singkat aja silakan.
2: Oke. Sesuai dengan tema kami aja ya, Kak ya. Mm-hmm. Tema kami itu kan untuk mengembangkan potensi. Nah, di sini kami juga mengembangkan potensi itu untuk mengukur potensi mereka. Sejauh mana sih potensi mereka nih dalam bidang matematika gitu kan. Terus juga untuk menumbuhkan kreativitas. Nah, di sini selain menumbuhkan, kita juga mengembangkan kreativitas mereka melalui tadi lomba kami yang selain matematika seperti MB ataupun MMU gitu. Mm-hmm. Nah, setelah itu bonusnya bisa juga merepresentasi di Limas ke-14. Jika beruntung mereka bakalan jadi pemenang di Limas ke-14.
1: Oke, okay. Gitu. Sertifikatnya juga berguna lah ya, iya. Untuk entah itu di koleksi atau untuk sebagai kayak rekomendasi, kayak aku pernah lo ikutan Limas gitu. Siapa tahu iya. Nextnya habis anak-anak SMA tuh kayak aku nextnya pengen masuk ini deh, masuk FKIP Unten deh gitu kan. Ya, kayak aku pernah tuh menang Limas itu, siapa betul. Tahu ya kan ya. Akhirnya thank you juga Wafik dan juga Putri thank atas you, waktunya sama. Sudah menyempatkan hadir di sini di tengah kesibukannya lagi nyiapin Limas dan juga masih liburan ya padahal ternyata yeah. Aduh semangat ya guys ya, meskipun liburan harus tetap bekerja. Dan semoga sukses untuk acara Limas ke-14 ini, rangkaian acaranya, dan semoga setelah siaran ini berlangsung juga makin banyak pendaftar dari Limas ke-14 karena masih dibuka yeah. sampai tanggal 18 dan juga sampai Agustus juga masih banyak ya untuk lomba-lombanya. Kau bisa cek aja langsung ke Instagram penyelenggara di Limas 14 tadi. Dan semoga sukses terus untuk perkuliahannya, untuk kehidupannya yeah. segala yang diusahakan. Pokoknya sukses terus. Next kalau misalnya ada event-event lagi dan pengen collab barengan Pro 2, silahkan hubungin yeah. Pro 2 aja. Oke, teman Pro 2, setelah yang satu ini saya akan menemani kamu sampai jam 8 malam di Sore Ceria. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit, Wafik pamit, Putri pamit, and see you, bye-bye.
0: See you guys.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Wih, asik banget Mamro 2. Kita sore-sore dengerin Hipdut ya dari Dia featuring Indah Kus dengan Malo Malo. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Di sini selama masih menemani kamu nanti sampai jam 8 malam. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol seru banget sama teman-teman dari Himat FKIP Untan, barengan sama Wafik dan juga Putri, panitia dari acara Limas ke-14 Lomba Matematika teman berdua. Jadi buat kamu yang suka banget sama dunia matematika terutama, atau kamu punya anak, punya adik gitu yang masih sekolah di SD, SMP maupun SMA dan tertarik untuk memperlombakan ikut lomba matematika, kamu bisa banget ikutan acara Limas ke-14. Caranya kamu tinggal cek aja Instagram mereka teman Pro 2 di Limas Himat Untan kalau enggak salah tadi namanya, atau enggak kamu cari aja deh di Instagram, pasti semuanya berseliweran kok. Terus teman Pro 2 di sini selama masih akan menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Dan aku tuh ngelihat ya, cahaya matahari di sore hari ini tuh lagi cantik banget, kayak golden hour gitu, benar-benar sampai menembus ke dalam studionya Pro 2 Pontianak. Dan cuacanya lagi enak banget juga buat kamu yang pengen, yang pulang kerja gitu, yang aduh udah capek banget kerja tapi masih pengen muter-muter dulu, masih ada energi gitu ya untuk muter-muter di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Atau pengen lanjut olahraga, mungkin ini adalah wajib banget sih. Biasanya orang-orang yang udah di usia 20-an ke atas, ini lagi rajin-rajinnya olahraga nih. Habis bekerja masih ada energi, akhirnya olahraga, entah itu jogging, jalan sore, jalan santai sore, ataupun kegiatan lainnya. Bersepeda mungkin itu juga lagi high banget, bersepeda atau naik skuter di Pontianak juga lagi banyak banget nih teman berdua. Ada aja gebrakannya ya tiap hari ya. Salma masih akan menemani kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Salma di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau mau sambil request lagu juga boleh banget. Kasih tahu aja Salma, kamu pengen request lagu apa, pengen dengerin lagu apa di sore ini. Kalau misalnya lagi lagi di mobil barengan sama keluarga atau barengan sama pasangan, mungkin pengen lagu-lagu yang romantis, request juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tenang aja teman Pro 2, Salma bakal bacain juga kalau misalnya kamu mau sambil titip salam juga boleh banget ya. Pokoknya tenang aja, kita seru-seruan bareng di sore hari ini.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Jam 5 lewat 29 menit, udah hampir jam setengah 6 sore atau pukul 2. Dan di sini Salma masih menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Aku udah puterin lagu-lagu yang asik banget, seru banget diputer pas sore-sore. Tadi baru banget ya, aku puterin lagunya JKT48 dengan Langit Biru Cinta Searah. Langit Biru Cinta Searah. Terus ada Golden Hour, terus ada Menuju Senja dari Payung Teduh teman pro 2. Wah, seru banget ini bener-bener. Aku tadi terinspirasi gara-gara ada Golden Hour yang masuk ke studionya Prodo Pontianak. Jadi cahayanya tuh masuk, menerpa, sinar mataharinya cakep banget. Dan cuaca kalau lagi cerah-cerah gini, bikin mood tuh jadi naik, jadi happy. Kamu yang mungkin lelah bekerja, pulang kerja tuh kayak jadi wah, melihat langit kayak ih senang banget rasanya, happy gitu bawaannya. Teman Pro 2, kalau misalnya cuaca lagi cerah kayak gini, jam-jam setengah 6 sore menuju senja, kamu nih tim yang langsung pulang atau yaudah deh aku mau muter-muter dulu sambil menikmati sunset, sambil menikmati matahari terbenam, sambil menikmati cuaca yang lagi enak banget gitu ya, nyore-nyore di kota Pontianak. Apakah kamu yang udah mau langitnya cerah, mau langitnya enggak, aku mau langsung pulang aja. Kamu bisa kasih tahu ke Salma juga kenapa alasannya atau Pempro 2. Atau mungkin karena langitnya cerah terus kamu pengen lagi rajin berolahraga, pengen lanjut bekerja, tapi olahraga dulu deh gitu mungkin ya. Atau kamu punya spot sunset favorit di kota Pontianak. Menurut kamu di mana sih? Aku kan enggak tahu ya teman Pempro 2 ya. Kalau misalnya lagi nyore-nyore di Pontianak pengen lihat matahari terbenam tuh cantiknya tuh dari mana dilihatnya? Boleh kasih tahu ke Salma spot sunset favorit kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811570118 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa kasih tahu ke Salma spot sunset favorit kamu di mana, terus biasanya kalau sambil nunggu sunset lagi melihat matahari terbenam tuh apa aktivitas yang kamu lakukan? Apakah duduk-duduk di tepian sungai atau jangan-jangan kamu tipikal yang ini apa namanya naik sampan di sungai gitu melihat senja di atas kapal. Aduh, romantis banget teman Pro 2 ya. Berasa film My Heart gitu kalau misalnya lagi mendayung sampan di tengah sungai terus habis itu melihat langit senja, ya romantis banget, itu seru banget sih teman berdua. Anyway, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman berdua, semoga selamat sampai tujuan, semoga bahagia selalu. Terus taati juga rambu-rambu lalu lintas yang ada supaya tertib aja, tertib berlalu lintas supaya kamu juga selamat, karena keselamatan kamu nomor satu. Dan nanti kalau misalnya kamu pengen kasih informasi update arus lalu lintas yang kamu lalui juga boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Masih berlangan sama Salma di sore ceria. Salma mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini hari Senin tanggal 13 Juli 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17 lewatnya 55 menit. Dan nanti Salma bakal puterin juga beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang menjalankan ibadah salat maghrib, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Peradua, di sini Salma masih menemani kamu di sore ceria. Dan tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak pada pukul 17:55. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga berkah selalu untuk kita semua. Nanti setelah itu Salma bakal puterin juga beberapa lagu dan juga akan kembali lagi dengan informasi menarik tentunya teman Peradua. Buat kamu yang pengen ikutan bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sini Salma masih menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Dan tadi juga sudah Salma putarkan deretan lagu-lagu hits yang cocok banget buat menemani perjalanan kamu di sore hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi habis sholat maghrib, terus habis itu lanjut beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terus mau lanjut nongkrong juga selamat nongkrong teman Pro 2, karena weekday jadi seharusnya tidak begitu ramai ya. Tapi kalau aku lihat-lihat nih dari pantauan CCTV, kayak di mana-mana sebenarnya ramai ya. Apakah karena cuaca lagi cerah jadi okay banget untuk lanjut muter-muter kota Pontianak? Who never know ya. Buat kamu yang lagi muter-muter di jalan terus pengen dengerin lagu favorit kamu, barengan sama Salma di sini akan temani kamu dengan lagu-lagu yang asik. Jadi kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pre2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, aku ada informasi dari band pendatang baru, grup band sih lebih tepatnya, grup band pendatang baru yang langsung viral, hits banget. Ada NPD, siapkan NPD World Tour selintas kota dengan konsep pertunjukan dekat dengan audiens. Wah, lagi-lagi new pusat dunia. Sebelum dia akan datang ke Pontianak pada bulan September mendatang, ini NPD juga menyiapkan rangkaian pertunjukan bertajuk NPD World Tour. Wow, udah kayak serius banget ya, setur dunia gitu, sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang tahun 2026. Tour ini berkolaborasi dengan promotor Antara Suara, menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui lagu Sempurnanya Aku. Aku gak usah nyanyi deh teman Merodo, nanti takut kamu kecanduan. Grup vokal tersebut berangkat dari proyek kreatif yang awalnya lahir sebagai candaan sebelum berkembang dengan pendekatan satir khas kultur internet. Awalnya emang ngobrol-ngobrol santai aja nih di podcast keluarga artis, tiba-tiba lahirlah NPD alias New Pusat Dunia. Ini bukan narcissistic personality disorder ya, membroda beda tuh, beda. Karakter ini kemudian membentuk identitas NPD di hadapan audiens muda, sekaligus memperluas basis pendengar melalui single dan juga video klip Sempurnanya Aku. Melalui NPD World Tour, grup tersebut mengusung konsep pertunjukan yang ringkas, itu ada 3 hari. Tour ditargetkan menyambangi 12 titik dengan jangkauan sekitar 3.000 audiens di Jabodetabek hingga Jawa Barat. Memang sih judulnya World Tour, tapi ya cuman Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Bukan cuman sih, ya maksudnya cangkupannya Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Lokasi pertunjukan ini hanya memanfaatkan ruang pertunjukan konvensional, tapi juga area publik yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Titik penyelenggaraannya mencakup pusat keramaian, kawasan komunal, hingga lokasi transit untuk memperluas interaksi bersama penonton. Seru banget teman Pro 2, bahkan waktu aku ngelihat Instagramnya NPD, nama-nama daerah alias nama-nama daerah di Jabodetabek itu jadi diplesetin gitu lah ya, diplesetin biar seolah-olah menjadi menjadi apa tuh namanya teman Pro 2, tuh kan aku jadi lupa, menjadi seolah-olah seperti luar negeri gitu ya, jadi World Tour. Kita cek dulu Instagramnya ya, New Pusat Dunia. New Pusat Dunia. Kenapa tidak ada Instagramnya? Apa sih Instagramnya NPD tuh? Aduh, mana ya? NPD Instagram. Oh, we are NPD ternyata. Dari tadi aku cari kemana-mana kok nggak ada. Aku kira New Pusat Dunia. World Tour ini, teman-teman dua, ada South Tangerine, bukan South, bukan Tangerang Selatan tapi South Tangerine. Terus ada South Jakarta alias Jakarta Selatan, ada East Jakarta alias Jakarta Timur, ada The Vogue, terus ada Central Jakarta alias Jakarta Pusat, Jakpus, ada West Jakarta, ada Bekasi. Lucu banget, ada Rain City, ada Rain City alias Bogor teman Pro 2, terus ada Army Town, Paris Van Java, Siberia Van Java, Korea Van Java. Ih, seru-seru banget Pompro 2, lucu-lucu ya nama-namanya ya. Dan tur ini tuh bakal dilaksanakan tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Jadi buat kamu, langsung aja Pompro 2, kalau misalnya kamu suka sama NPD, wajib banget sih untuk ikutan NPD World Tour 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

101,4 Lobon FM Pro 20 Pontianak, teman terbaik kamu. Sore teman Pro 2 di sore ceria. Di sini masih ada Salma. Tapi enggak kerasa Salma udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di sore hari ini di tanggal 13 Juli 2026. Karena setelah ini di jam 7 sampai jam 8 aku bakal alihkan kamu ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta barengan sama Edu dan juga Ellen. Terus ada bintang tamu spesial Tiffany Kenanga. Jadi buat teman Pro 2, kamu di sini aja untuk mendengarkan Relay dari Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok pada pagi hari di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau gitu Salma pamit undur diri. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat beraktivitas.

0: begadang lagi tadi malam?
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi jelek.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar-benar.
1: Gitu. Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua.
0: Kata siapa?
1: Aduh,
0: oh enggak gitu ya, gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya benar.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Aduh. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show
1: bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
2: Selamat malam.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
0: Iya, bener kan? Iya, elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? Tiga empat hari. Rasanya senang. Terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus abis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus abis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan gitu. Dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini Ganta. Aku nggak bilang Kak Yozanya ada ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue nggak bisa, kata siapa gue nggak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Maksudnya kata
2: personal
1: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bener
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu. Gak salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang apa kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya
0: barusan. Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau tidak?
0: Adakah selip-selipan gitu kan?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya benar.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan? Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: refresh
2: banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Weekdays.
2: Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Bener.
1: Lu tau gak sih itu ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenanga. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hey, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
2: Berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya. 16-an ya.
2: 16-17.
1: Oh, wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: So, karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak
2: iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih, jangan, dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya mostly orang kayak gitu.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: jalannya. Aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya.
1: Puncak mas.
0: Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue yang gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu
0: sih.
2: Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
0: Bener sih. Situ siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan enggak.
0: Enggak juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo, lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Nah, itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa. Gua bisa.
0: Iya, gua lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Gitu. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Dan kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produs lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu. Ya.
0: Bener sih.
2: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang benar-benar nggak ada dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mula juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vocal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus? Kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese.
0: Oh.
2: Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Enggak
0: ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Club Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini
1: Kata Siapa?
0: Menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu, jadi kalau memar, iya, kan

0: kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
1: Move on deh.
2: Move on deh gitu.
1: Karena on maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya
0: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
1: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
2: itu.
1: Aja.
2: Itu
0: jawabannya.
1: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
2: Bener.
1: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
2: Betul. Yang
1: dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
2: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
0: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu
1: beda. Semua orang bisa move on.
2: Iya. Yeah,
0: bisa move on.
2: Benar.
0: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
2: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
1: Kauza bagian ya,
2: ref. Aduh,
0: versinya Uza tapi.
1: Refnya ya?
2: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Hei, gagal. Berusaha ngangkat lagi.
2: Aura losa dia.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga, dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini di Pro 2.
0: Betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza,
2: gak
1: Oza version.
0: Iya benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh. Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seru di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul,
0: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
0: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Bye. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Suara 1,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, barengan sama Erna tentunya menemani teman Pro 2 di malam hari ini ya, dari jam 20 ini sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Gimana teman Pro 2 di hari Senin ini? Dari tadi pagi rasanya aku lihat media sosial tuh agak ada sedikit haru gitu kan ya, karena adik-adik yang berangkat sekolah itu wajib banget katanya diantar sama ayahnya ya. Menarik ya teman Pro 2 ya. Semoga di hari-hari berikutnya juga masih tetap sama. Dan semangat yang baru masuk sekolah hari ini ya, mulai aktivitas seperti biasa lagi, semangat ya. PR-PR-nya juga jangan sampai lupa untuk dikerjakan teman Pro 2, karena apa ya, rasanya kalau misalnya di hari pertama belum ada PR gak sih? Rasanya tuh kalau misalnya baru masuk sekolah yang baru, itu ada momen yang bikin kita kayak, aduh kenalan gak ya sama teman-teman yang ini, nanti duduknya sama siapa ya. Pasti dari seminggu sebelumnya tuh udah kepikiran banget gak sih teman Pro 2? Kayak bakalan banyak teman sama teman-teman cewek atau cowok ya, atau temannya pada baik semua enggak ya? Malah yang dipikirin tuh malah yang kayak gitu gitu. Karena sempat tadi pagi lah ya, siang aku sempat nanya gitu kan sama keponakan-keponakan tuh, kayak takut gak sih masuk sekolah yang baru gitu kan. Katanya ya deg-degan aja sih. Ya semoga ini juga yang dirasakan sama teman-teman yang sekarang mungkin lagi dengerin kita di Pro 2 Pontianak ya. Nanti teman Pro 2, buat kamu yang pengen bergabung, pengen cerita-cerita juga barengan sama Erna, boleh banget. Nanti di jam 21 sampai jam 23 kamu bisa cerita di acara Deep Talk ya, tentang bagaimana hari ini teman Pro 2. Langsung aja teman Pro 2 nanti bergabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Teman Pre2, makin kesini rasanya penampilan anak sekolah tuh memang jadi topik yang ya sering bikin debat lah ya. Ada yang bilang kayak ya biarin aja, namanya juga berekspresi gitu kan. Tapi ada juga yang berpendapat kalau misalnya sekolah tetap harus punya batas soal penampilan, termasuk nih teman Pre2 ya, termasuk jadinya, termasuk soal make up yang memang jangan terlalu tebal. Nah belakangan ini muncul juga lagi pembahasan, padahal baru dewan sekolah gitu kan, tentang larangan siswa memakai make up berlebihan ke sekolah. Alasannya bukan semata-mata melarang tampil cantik atau juga keren ya, tapi supaya lingkungan belajar tetap nyaman, sederhana, dan bisa fokus juga yang mungkin gak bergeser ke penampilan gitu kan ya. Jangan mau sekolah karena biar penampilannya keren, bukan kayak gitu, bukan itu yang dicari ya. Orang tua dan juga guru teman Pre2 juga dianggap punya peran penting juga nih buat ngajarin kalau rasa percaya diri itu gak selalu datang dari kosmetik, tapi juga bisa dari kemampuan, sikap, dan juga karakter tentunya teman Pre2. Nah kalau dipikir-pikir menarik juga gitu kan, apalagi kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak sekolah gitu ya, Gen Z, udah mau masuk-masuknya ke Gen Alpha juga nih teman Pre2 ya, dimana era media sosial sekarang gitu kan, standar penampilan anak muda tuh udah mulai cukup berubah gitu. Banyak yang setiap hari lihat kontennya Get Ready With Me, terus juga belajar di beauty influencer, sampai tren makeup yang mungkin sekarang tuh udah terbilang cukup mudah lah ya untuk kita tiru teman Pre2 dengan penjelasan yang cukup detail gitu. Jadi wajar aja ya kalau sebagian pelajar pengen tampil lebih rapi atau lebih percaya diri gitu lewat makeupnya, termasuk seni katanya sih, ada yang bilang kayak gitu teman Pre2 ya. Nah tapi pertanyaannya nih ya, menurut kamu juga nih teman Pre2 yang mungkin sudah melihat seperti apa perkembangan anak-anak muda zaman sekarang, siswa-siswi kamu gitu kan, sekolah tuh harusnya memang perlu mengatur sampai ke make up atau hanya penampilan saja teman Pre2 ya, karena kan udah banyak juga gitu kan kalau kita lihat yang mulai itu sekolahnya pakai alis yang cewek-cewek. Menurut aku ya kalau misalnya enggak yang berlebihan itu oke-oke aja. Tapi ada juga sebagian sekolah teman Pre2 yang melarang keras gitu kan, hanya boleh membawa sunscreen dan parfum saja. Bagaimana nih kalau menurut teman Pre2 ya? Boleh dong kita ngobrol teman Pre2 di acara ronda kali ini ya, sebelum nanti kita masuk ke acara deep talk. Menurut kamu seperti apa? Bolehkah sekolah dengan penampilan make up yang mungkin buat siswa-siswinya lebih percaya diri nih teman Pre2?

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pre 2 masih barengan sama Erna. Bacain beberapa tanggapan dari teman Pre 2 ya. Katanya ada nih, menurutnya aturan itu masih masuk akal karena sekolah tempat belajar. Jadi memang ada aturan biar semua siswa tampil rapi dan gak berlebihan. Bukan berarti gak boleh pakai makeup sama sekali ya, tapi secukupnya aja. Yang penting tetap sopan dan sesuai lingkungan sekolah. Betul ya. Ada juga nih, pribadi sih merasa selama makeup yang dipakai gak mengganggu proses belajar, harusnya itu jadi pilihan masing-masing. Sekarang banyak juga yang

sebatas wajarnya saja. Seperti itu. Tapi tetap gak boleh bawa makeup selain sunscreen dan juga parfum ya teman peradua. Di luar itu dua sih kayaknya gak boleh ya sepertinya ya teman peradua ya. Gimana nih? Mungkin teman peradua ada juga tanggapan-tanggapan lain, boleh nanti di kesempatan lain bakal Erna bacain juga nih tanggapan-tanggapan dari teman peradua. Nah, bentar lagi kita bakal masuk di acara Deep Talk. Jadi pastinya buat teman peradua yang pengen cerita-cerita, pengen telepon langsung, boleh banget teman peradua. Erna tungguin ya cerita-cerita di Deep Talk nanti di jam 21 teman peradua sampai jam 23.

Selamat malam teman radio, udah masuk di acara Deep Talk ya, ruang kecil buat kamu bisa bercerita dan enggak harus terlihat kuat teman radio, karena di sini enggak ada yang menghakimi, enggak ada yang buru-buru nyuruh move on ya, dan enggak ada juga tuntutan untuk selalu baik-baik saja teman radio. Nah, buat kamu yang pengen cerita malam hari ini teman radio, silakan untuk bergabung barengan sama Erna ya sampai jam 11 malam nanti. Silakan teman radio untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0108, atau teman radio ya juga bisa bercerita ya langsung telepon kita melalui WhatsApp, bisa nanti langsung Erna angkat teman radio untuk cerita bagaimana kamu hari ini. Kadang yang paling melelahkan teman radio bukan pekerjaan aja ya, bukan juga tentang kuliah, tugas-tugas, tapi yang sebetulnya bikin melelahkan itu adalah pura-pura kalau semuanya masih bisa dihadapi sendiri, padahal udah gak bisa tuh teman radio ya. Ada banyak cerita yang mungkin sekarang sedang kamu pendam, ada tangisan yang sekarang sedang ditunda, dan tentunya ada juga kecewa yang gak pernah sempat diucapkan. Makanya malam hari ini teman radio, mungkin kita bisa mulai mengeluarkannya pelan-pelan, karena malam hari ini kamu bisa cerita yang selama ini cuman kamu simpan sendiri teman radio. Aku percaya banget gitu kan, kalau setiap orang tuh pasti punya cerita yang gak pernah masuk ke instastory-nya teman radio ya, gak pernah ditulis di status WhatsApp-nya, bahkan gak pernah diceritakan ke sahabatnya sendiri. Bukan karena gak percaya ya sama orang lain, tapi memang kadang kita tuh takut banget dianggap ini adalah hal yang lebay, takut banget dibilang kalau kita tuh kurang bersyukur, atau mungkin kamu malah takut gitu kan kalau cerita ini tuh justru bisa nyakitin diri kamu sendiri dan bisa kamu ulang lagi. Jadi kalau malam hari ini teman radio, kamu ingin berbagi, kamu gak sendirian, kamu boleh banget untuk gabung barengan sama Erna sampai jam 11 malam nanti.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan!
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Radio, pernah gak sih kamu ada di posisi dimana mungkin semua orang tuh datang ke kamu buat curhat? Kamu jadi tempat paling nyaman lah buat mereka. Kamu selalu punya waktu buat dengarkan cerita-cerita mereka, dan tentunya kamu selalu bilang gitu kan, gak apa-apa, cerita aja, atau ada aku kok. Tapi lucunya ya teman Radio ya, ketika giliran kamu yang sedang hancur, kamu malah ada di posisi yang bingung gitu kan, harus cerita ke siapa? Ada orang-orang yang terlihat paling kuat, padahal sebenarnya teman Pro2 ya, mereka tuh cuman terlalu terbiasa gitu untuk menyimpan semuanya sendiri. Mereka juga takut ya kalau sekali aja mereka nangis, semua orang tuh bakalan ikutan runtuh. Padahal belum tentu seperti itu juga ya teman Pro2 ya. Oke, Erang mengangkat dulu telepon dari teman Pro2 yang sudah bergabung. Halo, selamat. Oke, belum keangkat ya. Sebentar. Oke, halo, selamat malam. Waduh, belum keangkat juga nih teman Pre2 ya. Benar sih, Ray juga masih menunggu telepon dari kamu lagi teman Pre2. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
2: Kok lupa sih sama aku, Erna?
1: Setelah cuti panjang, banyak yang terlupakan sepertinya. Apa kabar kamu?
2: Sehat. Mungkin nama aku benar-benar udah lupa sama Erna. Aku Tajudin, Erna.
1: Iya, aku ingat kok Tajudin dari suara kamu.
2: Aku udah kangen loh sama Erna lah.
1: Waduh, kenapa nih kangen? Kenapa nih? Memang sama rindukan itu kah?
2: Iya dong, kan lama gak ketemu. Kalau gak kangen ya gimana gitu.
1: Iya. Gimana sekarang?
2: Apa nih? Apanya yang gimana?
1: Keadaannya, hatinya.
2: Keadaannya sehat, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah iya. Tapi happy terus ya.
2: Iya, happy terus. Aku kan ingat terus apa yang Erna bilang. Nanti siang malamnya kayaknya masih lama banget deh gitu. Aku kayak tunggu terus gitu, meskipun lama ya.
1: Iya, karena baru 2 hari ini baru masuk lagi ya.
2: Oke, sempat cuti ya berarti.
1: Sempat cuti.
2: 2 hari itu berarti kemarin sama hari ini?
1: Iya.
2: Oh, kemarin masuk pagi apa siang, sore?
1: Sore ya kemarin ya.
2: Oh, sore, oke. Maklum ya, penyiar bagus gini biasanya emang sibuk ya.
1: Jangan dipuji-puji gitu, terbang nanti akunya.
2: Wah, ya enggak dong, beneran enggak puji.
1: Ada cerita apa hari ini, Tajudin?
2: Cerita apa ya? Sebenarnya kalau cerita sih bukan hari ini mungkin ya, mungkin beberapa hari lalu mungkin. Hari Kamis. Mungkin ya, kalau nggak salah itu.
1: Kenapa?
2: Sempat sakit juga.
1: Sakit kenapa?
2: Iya, sempat muntah-muntah juga, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh nih.
1: Biasanya kayak gitu tuh musim biasanya. Nyalahin musim ya, padahal nggak bisa jaga kesehatan aja nih.
2: Iya, jadi sempat nggak enak aja gitu.
1: Kenapa? Tapi udah ke rumah sakit.
2: Enggak sih, cuman setelah itu udah agak enakan ya. Cuman waktu sakit kemarin memang aku jadi teringat dengan masa lalu begitu ya.
1: Widih, ingat apa?
2: Iya. Soalnya kan itu kemarin aku bilang aku muntah itu pertama kali di saat ibu gak ada. Terakhir kali itu waktu ibu masih ada di 2019 lalu. Itu udah 7 tahun lalu loh bisa.
1: Iya.
2: Saking udah lamanya gitu. Ini pertama kali aku seperti itu di saat ibu udah gak ada gitu.
1: Itu apa yang kamu ingat, kenangannya kah? Atau mungkin ketika dirawatnya
2: iya,
1: kah?
2: Iya, waktu itu masih ada di samping gitu. Sekarang udah gak ada. Aku sempat nangis 2 kali juga waktu ingat itu paginya gitu. Kamis pagi.
1: Iya, kita tuh rasanya kalau misalnya udah gak ada yang ngurusin lagi. Lagi momen yang sakit tuh memang langsung keingat semua memorinya dan bikin sedih ya.
2: Iya betul, dan sekarang udah gak ada lagi, tinggal diri kita sendiri aja yang memperhatikan kita gitu. Kita mikirnya gitu, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri.
1: Betul. Apalagi kalau misalnya jauh juga gitu kan dari saudara-saudara. Aduh, rasanya kayak kurang semuanya. Apakah boleh sekurang ini ya? Tapi gak apa-apa, tapi kan udah sembuh ya sekarang ya.
2: Iya udah sembuh. Terus itu aku kepikiran juga kan, aku pikir nih Kak Erna udah gak bakal siaran lagi gitu.
1: Wih.
2: Lamanya mungkin ya, padahal udah dikasih tahu sebelumnya bahwa mungkin memang lama masuk malam lagi.
1: Iya, karena cukup panjang juga sih ya kalau dipikir-pikir gak siaran nih.
2: Tapi ingatan itu memang masih membekas terus di pikiran aku, yang Kak Erna bilang itu meskipun udah kita udah lama gak ngobrol kayak gini, aku masih keingat aja gitu.
1: Makasih loh udah ingat apa yang aku bilang.
2: Ya tapi yang Kayana bilang itu sangat penting menurut aku tuh. Sangat menjadi, itu bisa menjadi, kalau aku misalkan kangen aku mengingat itu aja begitu.
1: Iya, boleh kok diingat, nangis sesekali itu boleh banget.
2: Harus dengerin Kak Erna terus karena biar tahu lagu favoritnya. Nanti di saat Kak Erna gak siaran, aku bisa puterin kan lagunya lewat sini gitu.
1: Boleh. Tapi mungkin malam hari ini ada satu lagu mungkin yang pengen cukup menggambarkan keadaan kamu saat mengingat momen itu. Mau dengerin lagu apa coba?
2: Tapi aku gak enak karena ini kan bukan ajang request.
1: Gak apa-apa, kan udah telepon ya. Gift, gak
2: pernah nawarin lagu gitu, jadi enak aja gitu.
1: Giftnya lagu ya, boleh kali?
2: Kenapa?
1: Giftnya aku kasih lagu aja.
2: Gak apa-apa deh, aku balikin lagi aja ke Erna aja ya.
1: Oke. Erna puterin deh buat kamu lagu ya. Ini sepertinya akan apa ya? Akan membekas ya dan punya memori baik juga semoga buat Tajudin.
2: Iya, yang paling penting tuh aku ngobrol sama Kak Erna nih malam ini. Aku pokoknya malam ini kayak bahagia banget. Aku enggak nyangka kalau malam ini Kak Erna yang siaran.
1: Jangan gitu dong, aku jadi terharu ya, deh.
2: Aku kayak malam ini kan enggak ada ronda tuh, enggak ada bintang tamu, kayak siapa sih yang siaran. Aku memang sengaja ngecek tadi di jam 9 aja. Jadi jam 9 di sana, jam 10 di sini kan.
1: Oh iya.
2: Pas yang siaran gitu. Jadi enggak ngecek dari awal gitu. Dan di saat aku dengar, aku tiba-tiba kayak tenang aja akhirnya gitu.
1: Terima kasih.
2: Penantian yang aku tunggu-tunggu akhirnya malam ini bisa berbuah juga gitu.
1: Aduh, jadi merasa bersalah deh ninggalin lama-lama.
2: Iya, jadi meskipun kita gak lama gak ketemu, tapi antusias aku untuk gabung itu sangat besar tau kayaknya.
1: Terima kasih ya.
2: Iya, justru aku yang makasih udah mau angkat teleponnya aku.
1: Iya dong, pasti diangkat dong.
2: Iya, harusnya sih aku pengen gabung-gabung. Jangan, seharusnya sih bukan cuma malam gitu ya. Tapi sayangnya gak bisa.
1: Iya kan, apa kamu juga pastinya punya aktivitas lain kan ya. Gak apa-apa kalau cuma bisanya malam juga. Boleh. Iya,
2: tapi aku, apa loh, tadi kayaknya bilang kan sempat cuti. Baru 2 hari ini aja masuk cutinya udah lama berarti.
1: Iya, dari bulan kemarin.
2: Oh, aku pikir cuma enggak siaran malam aja, ada di lain-lain.
1: Iya, cukup panjang deh kemarin. Di kantor juga pada nyariin ngajak jajan sih.
2: Makanya aku ngecek-ngecek kadang yang lain pada siaran 2 kali ya, Anwar 2 kali. Dipa 2 kali.
1: Benar, cukup lama juga. Tapi setelah ini bakalan terus nemenin teman Pradua kok.
2: Oke deh. Tapi mungkin harus tetap dicek-cek terus kan, gak mungkin siaran malam terus kan.
1: Benar, kamu tanya aja aku DM, bisa kok.
2: Iya.
1: Oke deh, kalau gitu terima kasih buat Tajudin ya sudah bergabung barengan iya, sama Erna sama-sama. Malam hari
2: tapi,
1: ini.
2: Kamu apa kabar? Aku belum nanya loh.
1: Kabar kita aku ngobrol. Seperti yang terdengar semangat tentunya dan sehat karena udah lama libur ya, harusnya tetap sehat dong aktivitasnya juga masih.
2: Suaranya tetap sama ya seperti dulu nggak berubah ya.
1: Kalau berubah berarti mungkin lagi serak ya.
2: Aku bercanda tau. Iya. Untuk mencari bahan pembicaraan aja. Udah makan tapi nih.
1: Udah makan tadi. Ini kan udah jam berapa juga nih ya makan jam segini.
2: Terakhir banget nih.
1: Apa tuh?
2: Ini penting loh buat aku ini. Besok masuk apa gimana?
1: Besok masuk, tapi kayaknya sore. Besok aku sore deh. Sore apa siang ya?
2: Ini sistemnya gini gak sih? Enggak ya, beda-beda ya. Malam, sore, siang, pagi gitu enggak ya?
1: Kadang kayak gitu, kadang gak juga.
2: Kadang gak juga gitu. Kadang gak juga gitu ya?
1: Iya. Besok kan oke, tanggal deh, berapa? Besok 14 ya? Iya, sore besok aku.
2: Iya. Oke deh. Namanya, jaga kesehatan sampai ketemu lagi ya.
1: Iya, terima kasih iya. Tajudin.
2: Aku kangen banget pokoknya. Oke, makasih Erna.
1: Iya, selamat malam. Oke deh teman-teman, itu dia telepon dari Tajudin. Terima kasih Tajudin ya sudah bergabung barengan sama kita di acara Deep Talk malam hari ini untuk menyemangati Tajudin dan bisa mengenang teman berdua. Iya, tadi kan katanya sempat sakit terus nginget momen waktu sakit ada ibunya. Kayaknya lagu sesi potret dari Enau dan Ari Lesmanin itu pas juga lah ya buat cerita dari Tajudin. Buat teman berdua juga yang pengen gabung, pengen cerita-cerita, telepon langsung boleh banget teman berdua. Dari WhatsApp juga boleh, langsung aja teman berdua bergabung ya. Di WhatsApp kita di nomor 08 1157 0108.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
7: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
6: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
7: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
6: Iya juga sih.
7: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Teman Pradua, setiap orang pasti pernah kehilangan kesempatan. Bukan kehilangan barang, tapi bisa jadi kehilangan momen ya, untuk mengatakan sesuatu yang mungkin seharusnya udah diucapkan sejak lama gitu. Entah itu minta maaf, bilang terima kasih, ngaku sayang, atau sekedar minta tolong jangan pergi aja gitu ya. Sayangnya teman Pradua hidup gak punya tombol rewind ya, yang tersisa cuman penyesalan kecil yang mungkin sekarang sesekali muncul gitu kan, saat malam hari yang udah sepi atau mungkin lagi bengong sebentar gitu kan, tiba-tiba memori itu bisa muncul gitu, hanya di benak tanpa bertemu kembali. Dan semakin lama dipendam, semakin sering juga gitu kan kita bertanya, coba waktu itu aku ngomong, coba aku lakukan, coba, semuanya coba gitu teman Pradua. Dan aku juga cukup penasaran gitu kan, kalau kamu misalnya nih teman Pradua diberi kesempatan untuk mengulang satu percakapan gitu kan dalam hidup kamu, kira-kira kamu ingin bicara dengan siapa dan apa gitu, satu kalimat yang akhirnya pengen kamu ucapkan gitu. Apakah terima kasih, apakah maaf, atau apa teman Pradua? Boleh banget teman Pradua untuk gabung barengan sama Erna ya di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Ada kalimat yang kelihatannya memang sederhana sih ya, tapi luar biasa sulit untuk diucapkan juga teman peredua. Kata kayak aku capek, aku kecewa, aku takut, bahkan aku butuh bantuan aja tuh jadi salah satu kalimat yang sulit banget ya untuk diucapkan ya teman peredua ya. Terus juga nih, entah mungkin karena kita ada rasa gengsi, takut juga merepotkan, atau juga merasa semua orang tuh juga sedang punya masalahnya masing-masing ya, akhirnya kita memilih untuk diam aja. Padahal diam yang terlalu lama juga teman peredua ini bisa membuat hati kita merasa semakin sesak ya. Kadang keberanian terbesar tuh bukan tentang menghadapi dunia loh, tapi mengakui ya bahwa kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Nah makanya mungkin ada di antara kamu yang sampai sekarang masih takut ya untuk mengucapkan kata-kata ajaib ini. Karena kalau misalnya kita ucapkan tuh, respon yang didapat tuh ya percayalah belum tentu sesuai dengan apa yang kamu inginkan juga teman peredua ya.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke, terima kasih buat semua yang malam hari ini sudah berani berbagi cerita. Percaya atau enggak, teman Predo, setiap pesan yang masuk mungkin sedang mewakili perasaan banyak orang ya, yang memang belum sempat bersuara juga. Kalau malam hari ini kamu belum sempat bercerita, gak apa-apa teman berdua ya, gak semua luka itu harus selesai hari ini, gak semua air mata juga harus jatuhnya malam hari ini. Yang penting jangan terus memikul semuanya sendirian ya teman berdua ya. Cari satu orang yang kamu percaya, cari akan pelan-pelan, karena sebetulnya hati kamu juga butuh ruang untuk bernapas. Sebelum kita berpisah malam hari ini, aku ingin meninggalkan satu kalimat yang sederhana juga dan semoga bisa menguatkan kamu teman berdua. Bukan karena kamu kuat lalu kamu tidak pernah menangis, justru kamu tetap kuat karena setelah semua yang terjadi kamu masih memilih untuk melanjutkan hidup. Oke deh, kalau gitu teman berdua, Erna pamit dulu ya. Terima kasih udah menjadikan Deep Talk ini sebagai ruang untuk kamu pulang sejenak ya. Jaga hati pastinya, jaga kesehatan juga penting teman berdua, dan semoga malam hari ini bisa menghadirkan sedikit rasa lega. Kalau gitu Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya teman berdua, dan tentunya pastikan buat teman berdua untuk stay tune terus bareng Predo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul, soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online? I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan.

teman-teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: drown.
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no.
1: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari Selasa 14 Juli 2026. Bupati buka kejuaraan bulu tangkis antar OPD perkuat soliditas dan semangat ASN. Bupati Kuburaya Sujiwo secara resmi membuka kejuaraan bulu tangkis antar organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kabupaten Kuburaya pada tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Kuburaya. Pembukaan kejuaraan berlangsung di Gor Ombert Sungai Raya pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, para kepala perangkat daerah, panitia, atlet, wasit, serta tamu undangan. Sebanyak 30 OPD ambil bagian dalam kejuaraan dengan total 156 atlet dan 78 pasangan yang akan bertanding pada nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Lanjut ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, MPLS SMP Negeri 1 usung tema Ramah Hijau Berkarakter. SMP Negeri 1 Pontianak menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027 selama 5 hari. Mulai hari Senin hingga Jumat sesuai ketentuan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Pada pelaksananya, sekolah mengusung tema MPLS Ramah Hijau Berkarakter sebagai upaya membentuk peserta didik baru yang peduli terhadap lingkungan sekaligus memiliki karakter yang kuat. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak, Kriswati, menjelaskan konsep ramah dalam tema tersebut menitikberatkan pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan maupun tindak kekerasan. Sementara itu, ia melanjutkan hijau mengacu pada komitmen sekolah dalam menjaga kelestarian lingkungan. SMP Negeri 1 Pontianak saat ini menyandang predikat Sekolah Adiwiyata Nasional dan menargetkan meraih predikat Adiwiyata Mandiri pada tahun ini. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, Selama masih akan kembali menemani kamu sampai jam 10.
1: Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pradua. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Aduh, aku tuh melihat ya tadi waktu berangkat, cuacanya tuh mendung-mendung enak, terus habis itu dingin. Rasanya tuh kayak pengen tarik selimut aja gitu teman Pradua. Tapi kita harus melawan rasa malas ya, meskipun kayak cuacanya enak banget buat lanjut tidur lagi. Apalagi buat kamu yang pagi ini harus tetap bekerja, berangkat bekerja, berangkat berkuliah. Waduh, semangat ya teman Pradua. Tenang aja, di sini Salma akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dari jam 6 sampai jam 10, Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi terkini seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nanti Salma akan kembali dengan informasi cuaca, arus lalu lintas, terus kemudian ada event-event apa terdekat. Terus teman Pradua, kalau misalnya kamu pengen ikutan bergabung di pagi hari ini, sharing-sharing apapun bebas, kamu bisa kasih tahu Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari kedua di minggu ini teman Pradua, alias di hari Selasa ini, tadi Salma udah kasih informasi di info Pradua seputar MPLS SMP Negeri 1 usung tema ramah hijau berkarakter, dan juga Bupati buka kejuaraan bulu tangkis antar OPD perkuat soliditas dan semangat ASN. Memang benar ya teman Pradua, kemarin itu adalah hari pertama masuk sekolah, jadi mungkin perasaannya masih fresh karena habis libur panjang, terus siap menyambut tahun ajaran baru. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi on the way ke sekolah, semangat teman Pradua, semangat menimba ilmu, dan semoga lancar yang menjalani MPLS di hari ini juga. Dan semoga segera mendapatkan banyak teman baru juga tentunya. Kita seru-seruan bareng aja di sini ya. Terus teman Pradua juga ada yang lagi mengantarkan anaknya juga ke sekolah. Semangat teman Pradua. Serunya. Kita sama-sama dulu kali ya yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ini malah request lagu. Enggak apa-apa sih teman Pradua. Nanti aku juga bakal membuka sesi pilih lagu kamu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai 7.30. Tapi kalau saat ini kamu udah pengen dengerin lagu di jalan, langsung aja ya. Ini ada nomor belakangnya 5610. Ini katanya request diputerin untuk request diputerin lagunya Ran dengan begitu saja di pagi hari ini, oke? Okay? Nanti aku bakal puterin untuk kamu nomor belakang 5610. Semoga lagu Ran begitu saja ini bisa menemani perjalanan kamu di pagi hari ini ataupun aktivitas kamu yang lagi siap-siap berangkat kerja, yang lagi siap-siap berangkat sekolah. Semangat ya teman Pradua ya. Jangan lupa dicek untuk barang bawaannya, dicek juga untuk kondisi kendaraan kamu supaya lancar-lancar segala perjalanannya. Kalau gitu teman Pradua, nanti Salma akan kembali lagi menyapa kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain. Dengerin Radio

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Satu lagu dari The Overtunes featuring Monita Tahalea, teman pro 2 dengan Bicara. Wih. Welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman pro 2. Gimana nih kabarnya bagi kamu yang baru dengerin Salma di pagi hari ini? Masih di baper, bangun pagi, energi ready. Jadi semoga teman pro 2 yang baru bangun pagi, energinya langsung ready, langsung recharge gitu ya waktu dengerin Salma siaran di pagi hari ini. Cuaca Kota Pontianak masih mendung, malu-malu ya, mataharinya belum menyapa kita di pagi hari ini. Nanti Salma akan kembali dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk hari ini bagaimana. Jadi kamu pastikan untuk stay tune terus. And gimana kabarnya teman pro 2 yang kemarin adalah hari pertama masuk sekolah karena liburan panjang resmi selesai. Pastinya rasanya campur aduk ya. Ada rasa semangat gitu karena akhirnya bisa ngobrol langsung sama sahabat. Ada juga yang masih pengen nambah libur sehari lagi lah gitu. Kayak masih belum siap menghadapi hari. Tenang teman pro 2. Hari pertama masuk sekolah memang selalu butuh sedikit adaptasi ya. Supaya pagi ini makin semangat, coba mulai dengan hal-hal sederhana dulu nih. Misalnya, merapikan tempat tidur. Wah, kalau misalnya bangun tidur, terus habis itu rapiin kasur, bersih-bersih, wah, rasanya tuh langsung kayak berasa siap aja menghadapi hari. Terus minum air putih yang cukup. Terus jangan lupa cek lagi isi tas sekolah kamu. Jangan sampai buku-buku, alat tulis atau apapun yang penting itu jadi ketinggalan. Jadi kalau bisa dicek-cek terlebih dahulu ya. Yang paling penting apa teman pro 2? Jangan lupa sarapan. Banyak yang sering buru-buru sampai lupa makan pagi. Padahal sarapan itu penting banget buat kasih energi supaya kamu tetap fokus di kelas dan gak gampang ngantuk saat pelajaran dimulai. Gak perlu yang ribet teman pro 2, yang penting perut kamu keisi. Misalnya makan roti, makan telur rebus, pisang, atau makan nasi. Yang penting perut tuh keisi deh sebelum memulai aktivitas. Hari pertama sekolah tuh juga jadi momen pas buat menyapa teman yang udah lama gak ketemu. Apalagi waktu liburan mungkin banyak juga yang kembali ke kampung halamannya gitu ya. Jadi bisa saling cerita soal liburan atau bahkan kenalan sama teman baru. Siapa tahu hari ini tuh jadi awal dari persahabatan baru atau pengalaman seru yang bakal dikenang nantinya. Buat kamu yang masih ngerasa mager di pagi hari ini, ingat ya teman pro 2, setiap awalan itu harus selalu ada penyesuaian ya. Gak harus langsung sempurna, gak harus langsung tiba-tiba oke, aku hari ini ready gitu. Tapi ya pelan-pelan aja, yang penting kamu tetap semangat menjalani hari ini. Jadi semangat kembali ke sekolah teman pro 2. Semoga hari ini penuh tawa, semangat baru, dan juga cerita-cerita seru yang bikin sekolah jadi tempat yang selalu kamu rindukan. Selamat masih akan menemani kamu nanti sampai jam 10 pagi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Di jam 7 nanti kita ada pilih lagu kamu teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, aku persilahkan dari jam 7 sampai 7.30.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Prima Casi.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Lomba Sihir dengan Mungkin Takut Perubahan. Lagu yang mungkin teman-teman yang baru berangkat sekolah hari ini ataupun baru berangkat kerja gitu ya di pagi hari ini, teman-teman berdua yang suka terjebak dalam zona nyaman. Ini lagu tentang pergulatan batin seseorang yang terjebak dalam zona nyaman. Lagu ini membahas dilema antara tetap bertahan di lingkungan yang udah akrab atau keberanian buat melangkah menghadapi hal-hal baru yang tidak pasti. Wah, jadi mungkin banyak juga yang relate sama lagunya Lomba Sihir di pagi harinya, teman-teman dua. Supaya makin relate sama kehidupan kamu, bisa jadi soundtrack hidup kamu, kamu bisa banget request dipilih lagu kamu. Dari jam 7 pagi sampai 7.30 aku membuka untuk pilih lagu, jadi kamu bebas untuk memilih lagu sampai jam 7.30. Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 1570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, sekarang udah jam 7 tempat teman Pro 2 dan sudah ada beberapa yang bergabung. Masih sedikit, tapi aku masih menunggu bergabungnya kamu ya untuk pilih-pilih lagu kamu. Ada Febrian di Sungai Jawi yang katanya request diputerin lagunya Delantis, Lampu Merah. Ini lagi kejebak lampu merah apa gimana nih Febrian ya? Nanti aku bakal puterin lagunya Delantis dengan Lampu Merah. Terus ada satu lagi teman Pro 2, ini nomor belakangnya 8137. Katanya selamat pagi Kak, izin request boleh? Mau izin request diputerin lagunya Harry Styles dengan As It Was untuk menemani perjalanan aku di pagi hari ini. Oke. Aku bakal puterin juga lagu Harry Styles dengan As It Was spesial untuk kamu yang lagi dalam perjalanan. Teman Pro 2, tetap semangat menjalani hari ini. Aku di sini masih menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Mau titip salam juga boleh. Dan aku bakal kasih info perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini nanti setelah pilih lagu kamu. Jadi kamu wajib banget simak dan jangan kemana-mana.